Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami.

0: www.radiomasra.com.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Ketua Umum ICCN puji ekosistem kreatif Parepare dan catat transaksi UMKM 1,3 miliar.
4: Aktivitas dari transaksi UMKM yang terjadi lebih dari 1,3 miliar ya. Dari 70 UMKM yang terlibat ya di sini ya, Pak Ketua, terima kasih. Jadi saya pikir ini optimisme bahwa kreativitas ini bergerak dari Parepare untuk Sulawesi Selatan, untuk Indonesia.
5: Melihat antusiasme dan sudah berdiskusi dengan para komunitas, Pak, ada poin-poin yang akan dibawa di ICCN ke pusat untuk sama-sama
3: dinilai diskriminatif dan tak beraturan ASN, Komisi 1 DPRD Parepare minta BKPSDMD revisi surat pernyataan P3K.
6: Regulasi, tapi nomor 3 ini tidak berkesesuaian karena tidak diatur dalam semua regulasi terkait dengan aparatur sipil negara yang di dalamnya adalah PNS dan P3K. Ya, jadi kalaupun ini hadir, kita minta redaksinya ini, redaksi poin ketiga diperhalus dengan bahasa yang agak lebih bisa diterima sesuai regulasi yang berlaku. Kemudian perasa membatasi waktu 3 bulan itu kita minta dirubah juga menjadi bersedia dievaluasi secara.
3: Gelar bincang komunikasi kreatif di Teras Sempang, ICCN dan PCI ajak penggiat kreatif Parepare lakukan retrospektif kota.
7: Nah, inilah kemudian di momen ini, dalam rangkaian ini di Parepare, teman-teman dari ICCN dan PCE ingin mengajak kita untuk ya sedikit retrospektif lah gitu. Kita coba mengupayakan atau berdiskusi tentu dengan metode-metode yang dimungkinkan secara retrospektif. Harapannya kita semua bisa saling terhubung dan benar-benar bisa
3: edukasi sampah di Celebes Kreatif Festival tarik perhatian pengunjung. Dosen dari Pindran dan Kipsek dari Enrekan desak solusi berkelanjutan.
8: Lalu, itu kan masalah hiburan. Iya. Sekarang ini malam mengenai sampah dan memang di setiap daerah, kabupaten, kota itu masalah sampah yang sering dipermasalahkan di suatu daerah. Dengan adanya acara ini, ya sedikit banyaknya bisa apa memberikan inspirasi tentang mengatasi masalah sampah di khususnya di Kota Parepare.
3: Warga Soreang Lauleng puji kreativitas anak muda di Parepare di event ICCN minta pemerintah satukan program.
9: Nah, saya kira hal begini ya memang yang patut diperlihatkan ya kepada regenerasi daerah atau kota kita, Pak. Kita tidak mau generasi kita ini dan kota kita ini disalib oleh negara ya, daerah-daerah lain, Pak. Jago yang terlalu ini ya, walaupun barangkali dulu saudagar-saudagar Kota Parepare itu terkenal begitu.
2: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, gelaran Celebes Kreatif Festival di lapangan di Makassar Kota Parepare resmi berakhir pada Sabtu 11 Juli 2026. Ajang ini mencatat prestasi membanggakan dengan perputaran transaksi UMKM mencapai 1,3 miliar rupiah selama sepekan pelaksanaan. Ketua Umum ICCN Tubagus Vicky Sikara Satari mengapresiasi kekompakan komunitas kreatif dan dukungan pemerintah Kota Parepare yang berhasil menjadikan festival ini sebagai ruang temu dan kolaborasi bisnis.
4: Ada aktivitas dari transaksi UMKM yang terjadi lebih dari 1,3 miliar ya, dari 70 UMKM yang terlibat ya di sini ya, Pak Ketua, terima kasih. Jadi saya pikir ini optimisme bahwa kreativitas ini bergerak dari Parepare untuk Sulawesi Selatan, untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid menegaskan pihaknya akan terus memberikan kemudahan bagi anak muda dalam berkarya. Usai penandatanganan MOU dengan ICCN, pemerintah kota siap melangkah ke tahap kolaborasi yang lebih konkret.
0: Anak muda kita ini kita berikan ruang, kita berikan kemudahan, dan apa yang bisa kami bantu tentu pemerintah daerah wajib untuk membantu. Nanti adanya Pak Ketum, kira-kira tadi kita sudah menandatangani MOU, tentu nanti ke depan kita duduk bersama untuk memikirkan kira-kira langkah konkret yang bisa kami buat antara teman-teman dari pemuda kreatif dengan pemerintah kota untuk saling bersinergi untuk ya mudah-mudahan hasilnya nanti ke depan jauh lebih baik gitu.
3: Diharapkan momen Selebes Kreatif Festival ini menjadi inspirasi bagi kabupaten kota lain di Indonesia untuk terus membangun ekosistem kreatif yang mandiri dan inovatif. Insan Mesra Komisi 1 DPRD Kota Parepare meminta BKPSDMD segera merombak redaksi surat pernyataan bagi pegawai P3K karena dinilai berpotensi diskriminatif dan menabrak aturan atasnya. Dalam rapat dengar pendapat Senin 13 Juli 2026, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin Kadir menegaskan klausal poin ketiga yang mengatur evaluasi 3 bulan hingga paksaan mengundurkan diri tidak memiliki cantolan hukum pada regulasi ASN. Pihaknya meminta diksi tersebut diperhalus menjadi evaluasi berkala.
6: Regulasi, tapi nomor tiga ini tidak berkesan karena tidak diatur dalam semua regulasi terkait dengan aparatur sipil negara yang di dalamnya adalah PNS dan P3K. Ya, jadi kalaupun ini hadir, kita minta redaksinya ini, redaksi poin ketiga diperhalus dengan bahasa yang agak lebih bisa diterima sesuai regulasi yang berlaku. Kemudian perasa membatasi waktu 3 bulan itu kita minta dirubah juga menjadi bersedia dievaluasi secara berkala. Kemudian kalimat bersedia melukakan diri sudah dihilangkan. Kalau berdasarkan regulasi yang mengatur, ini tidak diatur karena persoalan keagamaan itu sifatnya kompensi, menjadi kewajiban. Jadi yang tidak perlu diatur karena ini kewajiban. Jadi tapi sebenarnya dimasukkannya poin ketiga ini adalah kami anggap sebagai tindak lanjut dari surat edaran yang wali kota menganggap bahwa itu adalah kearifan lokal agar supaya peningkatan keagamaan dan ketakwaan di semua pegawai itu bisa lebih baik. Itu kita dukung, tapi bukan dengan menjadikan alasan sehingga ditetapkan menjadi aturan pada dasarnya nanti kalau ada pegawai yang tidak harus dimundurkan diri. Oh, tidak boleh, karena ini memaksa sifatnya. Jadi aturan surat pernyataan ini menurut pendapat ahli agak memaksa dan berisiko melanggar regulasi, berisiko diskriminasi. Jadi
3: sementara itu staf ahli hukum dan pemerintahan DPRD Kota Parepare M. Rahmat Samsuala menambahkan aturan pemberhentian seorang ASN sudah diatur secara rigid pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 dan Permen Pan RB Nomor 9 Tahun 2026.
10: Karena pemberhentian suatu PNS maupun P3K perwaktu maupun pewaktu itu sudah diatur oleh undang-undang. Konstitusi kita sudah mengatur itu tadi di undang-undang maupun di peraturan menteri Pan RB khususnya pasal 21 ya, mengatakan bahwa syarat pemberhentian contohnya kalau perwaktu sudah menjadi pewaktu itu boleh diberhentikan, meninggal dunia melanggar peraturan-peraturan perundang-undangan atau disiplin PNS dan sebagainya, itu adalah syarat-syarat sudah diatur. Di luar itu tidak boleh. Ya, jadi tadi oleh Ketua Komisi 1 memerintahkan kepada BKPSDM untuk melakukan perbaikan, ya, perbaikan-perbaikan terkait dengan syarat-syarat ketentuan tersebut. Nah, tetapi tidak boleh menjadi dasar pemberhentian, ya, karena itu tadi sudah diatur sama regulasi.
3: DPRD Parepare berharap BKPSDMD segera melakukan asistensi ulang agar surat pernyataan kontrak kerja P3K tetap sejalan dengan kearifan lokal tanpa harus melanggar hukum positif. News. Insan Mesra Indonesia Creative Cities Network atau ICCN bersama Parepare Kreatif Ekosistem menggandeng ratusan penggiat lintas profesi mulai dari musisi hingga arsitek dalam acara Bincang Komunitas Kreatif di Teras Sempang Sabtu sore 11 Juli 2026. Dalam acara tersebut, Exco ICCN Rafiuddin Pali menyoroti fluktuasi dan tren komunitas yang sering mengalami pasan surut bahkan harus bergeser ke bentuk baru. Dirinya mengajak para pelaku kreatif di Parepare untuk melakukan retrospektif agar bisa saling terhubung dan melahirkan kekuatan baru bagi kota.
7: Nah, inilah kemudian di momen ini, dalam rangkaian ini, di Parepare, teman-teman dari ICCN dan PCE ingin mengajak kita untuk ya sedikit retrospektif lah gitu. Kita coba mengupayakan atau berdiskusi tentu dengan metode-metode yang dimungkinkan secara retrospektif. Harapannya kita semua bisa saling terhubung dan benar-benar bisa menjadi komunitas yang sampai ke titik yang idealnya gitu, bahwa bisa benar-benar berkontribusi terhadap pengembangan kotanya.
3: Untuk mempererat keakraban, acara ini juga diisi dengan sesi bonding interaktif yang dipandu oleh Nadi, seorang penggiat dari Tangsel Kreatif Forum. Insan Mesra selain menyuguhkan aneka kuliner menarik, gelaran festival kreatif di lapangan di Makassau Kota Parepare juga menyita perhatian publik lewat sesi talk show edukasi lingkungan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Soalan sampah rupanya menjadi magnet tersendiri bagi pengunjung dari luar daerah. Sukma, seorang dosen asal Supa Kabupaten Pindrang, mengaku risau dengan pemilihan sampah plastik dan berharap pemerintah menyediakan fasilitas bank sampah yang mudah diakses.
11: Itu semakin banyak sadar pandai-pandai memilah sampah dan harus tahu sebenarnya dibawa kemana. Nanti kalau udah pintar memilah, bingung bawanya kemana gitu. Karena seharusnya ada penampungan. Saya pribadi itu berharap ada seperti itu. Saya kan tinggal di Supa di Pindrang. Biasa bingung, ini seharusnya plastik kan tidak seharusnya dibakar gitu kan? Di mana mau saya bawa, tapi saya tidak tahu mau dibawa kemana ya, mau tidak mau juga kadang dibakar gitu karena terlalu numpuk. Jadi saya berharap sih ada tempat kayak bank sampah yang orang tuh benar-benar tahu di mana gitu ya.
3: Edukasi di atas panggung festival ini juga dipuji oleh Andi Lambogo, seorang kepala sekolah asal Kabupaten Nreka yang sedang berlibur di Parepare. Menurutnya konsep acara kali ini memberikan inspirasi nyata bagi penanganan sampah di daerah.
8: Itu kan masalah hiburan. Gitu. Yeah. Sekarang ini malam mengenai sampah dan memang di setiap daerah, kabupaten, kota itu masalah sampah yang sering dipermasalahkan di suatu daerah. Dengan adanya acara ini, ya sedikit banyaknya bisa memberikan inspirasi tentang mengatasi masalah sampah di khususnya di Kota Parepare.
3: Melalui edukasi yang berkelanjutan dan pelibatan aktif masyarakat, ajang kreatif di Kota Parepare yang diharapkan mampu mengubah perilaku warga dalam menjaga kebersihan lingkungan dari skala rumah tangga. Insan Mesra dan Tum Kreativitas Generasi Muda di Kota Parepare kian mendapatkan tempat di hati masyarakat dalam program Obras Stadion Mesra Senin pagi 13 Juli 2020.

0: kita ini disalib oleh negara apa negara ya daerah-daerah
1: iya.
0: Lain Pak Jago yang terlalu ini ya walaupun barangkali dulu saudagar-saudagar kota Parepare itu terkenal begini, tetapi ya mungkin regenerasi-regenerasi ke depan ini ya mungkin lebih kreatif lagi Pak Jango.
2: Umar berharap pemerintah daerah bisa lebih memberikan ruang dan mengintegrasikan program kreatif agar lebih terarah, sehingga semangat saudagar muda di Parepare bisa kembali berjaya di tingkat lokal maupun nasional.
3: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM, mesranya musik dan informasi.
0: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, Obras. Obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah yang sama serah. Tosirun. Ya sirun turun tosirun. Ya, magi ruturitas ke doa sang anu ku jambo di stelan na.
1: Ya, tas stel memang nih jauh napa tama. Aku tak ketengi, serde sih.
0: Alhamdulillah pada mendisi di mana mungkin tu kafe lekeling sama.
1: Insyaallah.

0: kami berdua hadir lagi.
1: Iya, lagi hadir.
0: Menemani Samsara pagi hari ini di acara Obras, obrolan sana sini. Yang biasanya ada Pak Mamang menemani, tapi karena satu dan lain hal hari ini beliau masih berhalangan. Iya. Sehingga tugasnya saya ganti.
1: Iya. Pada tuh Pak Jabak eh.
0: Iya.
1: Kami tidak bisa hadir.
0: Kami tidak bisa
1: beliau
0: hadir.
1: Tidak bisa hadir karena satu dan,
0: satu
1: lain,
0: dan
1: hal
0: lain hal.
1: Yang sama pentingnya. Tetap ini tidak sama pentingnya. Tetap ini pentingnya. Rupa Irumalawi.
0: Irumalawi yang sama pentingnya.
1: Iya. Rupa Jabak itu dimiliki oleh Mikalasiaki.
0: Mikalasiaki sangat pemutu jadi dialektik Kalasiang.
1: Mana sendiri nak? Dia nak penting ini apa nak? Salih?
0: Nah, kerja sama pentingnya. Penting di tidak penting di mata dia.
1: Iya. Cuma nak sama pentingnya ya. Tapi kucarana dua-dua mau hadir, tapi karena tidak sama pentingnya ya.
0: Pentingnya kerum hadir ya. Mari dia.
1: Enak itu aku enak.
0: Maga nih. Ya insya mesra seperti biasanya juga kita hadir sampai pukul 10 nanti di acara Obras. Menghadirkan penelpon-penelpon kalau dia mau bergabung.
1: Kalau dia mau bergabung.
0: Ya kalau mau bergabung silahkan bergabung.
1: Ini Bang One, ini Bang One.
0: Iya, Bang One pertama. Mata lukungnya itu Bang One.
1: Iya.
0: Jadi asoe, aso selasan itu.
1: Tanggal Bang One ya, napi narespon.
0: Pak. Iya, tanggal 10 apa nih? Ulang 6. Ulang pitu Pak Jangok di.
1: Iya,
2: halo.
0: Iya, halo. Assalamualaikum. Bang One.
2: Apa kabar Reba Indonesia?
1: Alhamdulillah.
0: Bang One, terima kasih Bang One Pak Kirinya tasari naso.
2: Iya.
0: Rasanya rasa ingin tambah untuk lumrah nah.
2: Lo dua numpak kalah Argentina.
0: Oh, we we.
1: Wah. Oh, oh. Kita bersebelahan kalau begitu Bang One.
2: Ya mereka agak. Iku kali Argentina, iku tuh si pandek palu bahasa.
1: Di nawa di makor bangune, botosan itu botos.
2: Anu mi aye, janji kalau Argentina menangnya, enggak situ dale.
0: Ya ya.
2: Tidak berbotok ji.
1: Ya makai de, bangune, bangune. Aku li nama janji, itu sebagai tanda syukur.
2: Oh begitu.
1: Ya, iya mi aku tanya li nama janji, tapi nampak
2: satu macam. Mudah-mudahan yang kali ni buan dayani.
1: Ya kolena, aku lena manu mak janji tanda syukur tapi kotene lena mak janji. Ya. Setuju itu botok sena. Jadi ku makan daki. Jadi ku makan dak to, aku menang ini ke sini wah.
0: Brasil anu
1: tanya?
0: Argentina.
2: Inggris sih, Inggris ya.
1: Ya ku menang Inggris. Traktir ke palu bahasa, tanya botok.
2: Oh iya.
1: Tapi ku makan dak. Ku menang Argentina traktir ka? Itu napa botok?
2: Jadi Kang dia pernah tahu klarifikasi mu apa ya dia pernah tahu waktu ya.
1: Tidak tahu waktu.
0: Tahu ini dua menit.
2: Apa engkau ya na anggota 550 balai tepang ni.
1: Wah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Lo doa no. Kau dia naulah 10, ulah 10 sih di.
1: Wah.
2: Iya. Berpuluh poy.
0: Aja lo catat memang. Pak bangunnya jauh cetak memang nih.
2: Cetak
0: 500 lebih ya.
2: 550.
0: Oh 550 ya. Ya
2: 500 lebih dari 50 bagi-bagi.
1: Ya taruh nih lo doang nih.
0: Ucetak memang nih.
1: Apa teman-teman kutu aja itu.
2: Iya.
1: Mudah-mudahan berhasil.
2: Jadi
1: aja mau tapi kira-kira dari 50 ya Pak. Mudah-mudahan berhasil mugi.
2: Iya. Siapa tau matu 550 nandang ratunya 50 jaji. Jadi saya klarifikasi, bukan klarifikasi ya, apa turun apa kasih Ibu Anda ya, ini Iro dega obat-obat ginjal, begitu kan di Fatimah?
0: Iya betul.
1: Iya.
2: Nah begini, saya tadi berapa kali saya hubungi BPJS ternyata nakak ini ya. Begini, anak-anak yang budaya ini mendengar ya. Tolong sebutkan dulu nama betul Anda, dokter siapa yang tangani, dan ini pasti ini rumah sakit Fatimah ya kan?
1: Iya.
2: Tapi memang di situ tidak ada dokter ginjal.
1: Iya.
2: Karena kemungkinan dianalisa hanya dianalisa oleh dokter penyakit dalam.
1: Iya.
2: Namanya dokter Nopi. Mungkin itu ya.
1: Iya.
2: Kalau
1: bukan
2: dokter Talaha lah, bukan dua atau dokter Nurdin gitu. Jadi kalau mau bagus ada, kalau memang betul-betul penyakitnya ginjal, ada dokter ginjal di Andi Makassau. Kalau tidak salah hari Kamis, kayak tuh tiap Kamis, dokter Askar namanya.
1: Berlaku juga BPJS di situ.
2: Di mana, di Makassau?
1: Iya.
2: Berlaku. Makarina berlaku. Di mana-mana itu BPJS berlaku?
0: Iya, iya, berlaku mana?
2: Berlaku mana? Hanya kadang orang beda persepsi yang namanya berlaku.
1: Iya.
2: Dan kalau APBD Parepare itu berlaku di mana-mana, kita di Jakarta, di mana, yang penting tanah luar negeri.
0: Ero BPJS si Pojanggo bangunnya berlaku mana untuk segala penyakit?
2: Iya, segala penyakit.
0: Iya.
2: Ada ji obat yang tidak ditanggung. Ada komposisi obatnya begini. Jadi koyak biasa kita, kalau tidak ditanggung, saya tanya Pak Dokter, Bu Dokter, cari obat yang sama yang ditanggung.
1: Iya.
2: Begitu. Kapar kok bolok-bolok ke kimia itu Pak Bura kan?
1: Iya.
2: Ada Bodrex, ada Mixagrip, ada ini.
1: Iya.
2: Nah, begitu. Jadi Ibu Andayan kalau masuk sebutkan nama rumah sakitnya kan, mana Senpatima?
1: Iya.
2: Dokter siapa yang tangani? Nanti BPJS menghubungi dokternya. Nah, tanya dulu bahwa ini betulkah ini pasien ginjal atau mungkin ada penyakit lebih lain daripada ginjal kan begitu?
1: Iya. Ya.
2: Nah, yang kedua, iro gesek-gesek, dia tergesek.
0: Iya.
1: Iya.
2: Nah, saya juga sudah hubungi sosial dan juga sudah banyak saya cerita berikan apa ya keterangan bahwa wargaku sekarang kode 56 dulunya mak gesek-gesek tapi sekarang tidak bisa mak gesek. Satu faktornya desilnya naik.
0: Iya, menrek desilnya.
2: Desilnya naik. Jadi rata-rata itu yang tidak mak gesek desil 6.
0: Iya.
2: Nah, dan BPJS-nya nasionalnya tidak aktif. Jadi kalau ada orang yang tanya Ibu Endayani, suruh saja foto KTP-nya kakaknya ke Pak Janggo. Nanti Pak Janggo yang foto ke saya kah atau langsung ke Ibu Nisa?
0: Oh, dikirimkan maksudnya.
1: Masa letek aneh, letek nih Ibu Nisa.
2: Oh, letek ya?
1: Letek bidang.
2: Tapi masih di sosial.
1: Saya tidak tahu, pasti ya Pak.
2: Oh iya.
1: Boleh nanti saya
2: rasa. Atau telepon Ibu Nisa.
1: Iya.
2: Karena kejadian ini warga aku juga banyak ke rumahku. Jadi ini nanti lagi saya nunggu Pak RW. Jadi saya bilang, kasih KTP kakak. Karena di situ ada keterangan yang jelas. Apakah memang tidak masuk lagi di GC atau ada memang masalah yang perlu diperbaiki.
1: Iya.
2: Yeah. Jadi itu. Jadi perlu semua ini karena ini kan obras saling bantu membantu ya.
1: Betul, betul.
2: Apa yang Anda tahu, saya sedikit tahu ini dan saya berusaha menyampaikan ke Ibu Anda ya ini dan untuk masyarakat semualah. Untuk masyarakat. Yeah. Walaupun BPJS belum sempat lagi masuk di obras ya.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi inilah kita saling mengetahui sesuatu. Apa kalau saya prinsip berbagi. Indonesia Pak Janggo tambah wiset tambah puju terangkan supaya saya lancar.
1: Cocok prinsip ilmu itu.
2: Iya begitu. Jadi saya akan merasa senang setelah tahu persoalan saya terangkan di obras atau orang datang di rumah.
1: Ya masya Allah.
2: Jadi ini semua kita
1: baraka
2: lakukan.
1: Bangun ya baraka ki.
2: Iya. Nah, jadi mudah-mudahan Ibu Andaya ini bisa masuk. Nah, saya Pak Mamat di Bugaga.
1: Tugas negara Mopi.
2: Oh negara Mopi.
1: Ya terlunga soal
2: jadi saya masuk bisa aja di anu dulu. Ini kan negara kita sebenarnya korupsi ini sudah merajalela dan meratulela.
1: Sudah meraja.
0: Kiki ya sudah meratulela.
2: Nanti di sini saya Indonesia. Kalau itu meraja berarti urani korupsi iya. Merajalela.
0: Oh, gitu dia.
2: Iya.
0: Kumaraja Merapi
2: itu ternyata korupsi. Ada Bupati Sukoharjo. Bah, Maratulila tuh hero.
1: anu menita jeng bangune
0: ratu lela
2: nih hari tadi
1: berpangeran rela.
2: Oh begitu,
1: pejajah anak-anak.
2: Jadi saya agak anu ya, maksudnya walaupun ada bahwa perbedaan pendapat orang pintar Jakarta, tapi sebagai masyarakat awan Pare-Pare ini awam. Saya melihat awam. Persoalan ini orang jaksa besar tersangka, tapi jaksa juga yang menyelidiki. Jadi istilahnya
1: masih jadi pemain.
2: Iya. Jeruk makan jeruk ini di sini. Jadi biasanya itu persoalan Pak Janggo, kalau polisi yang menangani harusnya P21 dulu.
1: Iya.
2: Tapi belum P21 naleni lo jaksa. Baru agak ini juga pertanyaan, kenapa temannya satu ditahan, dia tidak ditahan? Jadi kita orang ya anu orang bodoh tidak tahu hukum, tapi mendengar begini, weh. Tolong puji Nadine tahannya. Jadi pernah itu kejadian Pak Janggo, ada jaksa namanya Pinanti ya.
1: Iya.
2: Itu membantu orang yang dianggap selalu menghilang, selalu apa didapat dibikinkan KTP luar negeri masuk bolak-balik. Ternyata hanya jatuh di Pinangki.
1: Iya.
2: Jadi bagaimana bisa hukum kita berjalan dengan baik kalau antara APH itu saling melempar sesuatu? Maksudnya begini saya, kalau orang besar jaksa, kenapa bukan KPK yang tangani?
1: Ya.
2: Apa ya kok jaksa? Ada pengamat dia bilang itu, milo moga aja anak buana proses di penggawana.
1: Bagaimana susah nih?
2: Para cerita anak Pak Janggo si Bapak Mamang, milo kok proses si Pak Mamang?
1: Namo maga jak na Pak Mamang. Nih. Ojak memang. Itu nak dianu.
0: Wasanya iya. Kata dukung.
2: Ya. Jadi kita ini dia berpikir dukung, bagaimana dia, nih? Hanya kita di Pare-Pare ini ngomong ya.
1: Namo maga jak na bangun nek tete di nawa ditambah jaki. Sakurang-kurangnya
2: iya,
1: ya, dikurangi jak na.
2: Jangan ini, jangan kampung gawa. Pak Febri Ardiansa hari Jumat itu dia berani ngomong di depan media, yeah. Saya punya rumah, saya ternyata ya rumah Pak Janggo tidak dilaporkan di laporan kekayaan. Itu kan sudah kentara bahwa dia menghindarkan.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi pas ditanya siapa itu barang, dia bilang ada yang punya. Nah ini perlu diselidiki siapa yang punya. Apa yeah. Kalau ada yang punya, kenapa di rumahmu tinggal?
0: Maka dia yang kami menerima. Engkau memang ya berangin asal
2: jadi kita ini masyarakat awan anunna tahu mutar kumulamu karena dia bilang ada yang punya. Nah, jadi kita ini kan hanya ngoceh dobras ya. Nah, tapi inilah yang kita bisa bicarakan walaupun itu apakah didengar penegak hukum di sana atau tidak, kita hanya memberikan masukan bahwa mudah-mudahan jaksa ini betul-betul menindak teman-temannya supaya dia bisa merasa bahwa hukum juga bisa baik di Indonesia.
0: Oke.
1: Bangun ya.
2: Ya. Ya.
1: Ani nih, Bu.
0: Oke, Bu Handayani.
2: Oh, Ibu Handayani ya. Pak bicara negara.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya.
3: Saya mendengar. Oke, hadir Pak Bangun. Ya, kenapa saya dipenuhkan nama, diminta nama asli saya?
2: Oh begini Bu, itu BPJS mau tahu nama asli kita supaya dia tanya di rumah sakit Fatima. Apa memang ceritanya penyakitnya ini keluang, Ibu? Ya begitu.
3: Oh, kalau nama saya Suryana.
2: Suryana
3: nama asli saya Suryana,
2: Suryana.
3: Saya Muhammad Tang.
2: Suryana saja Bu ya, tidak ada Mbak sama Suryana.
3: Suri Suryana.
2: Dokter ini kan tangan iki.
3: Dokter Novi.
2: Ah, saya betul dokter. Dokter Novi kan hanya penyakit dalam, bukan ahli ginjal ya.
3: Iya. Jadi apakah saya mengambil rujukan untuk rumah sakit tipe B?
2: Boleh, bagus itu. Niloki rujuk ke Dr. Nopi karena asumsi Dr. Nopi bilang oh penyakitnya Dr. Suri Ibu Suryana ginjal. Akan di Makasauki ada Dr. Askar itu ahli ginjal.
3: Oh jadi dari Dr. Nopi ke
2: Andi Makassar.
3: Iya. Yeah. Oh bukan dari Kesmal.
2: Bukan. Oh. Kan berjenjang ini rujukan ya, dari paskes tingkat 1 baru ke rumah sakit yang tipenya C.
3: Ya, tapi apakah kalau saya ke rumah sakit tipe B karena saya tidak punya HP Android.
1: Antrian.
2: Bisa. Di ya. Di Makassar masih bisa offline.
3: Kalau masih bisa offline,
2: bisa.
3: Saya nanti meminta dari Dr. Nopi saya dirujuk ke tipe B.
2: Di Makassar, ya
3: karena,
2: betul.
3: Saya tidak punya HP Android, jadi saya tidak bisa mendaftar online.
2: Tapi pertanyaan saya begini, maka Bu, memang analisanya Dr. Nopi kita ginjal?
3: Iya, sudah di, semua sudah di komputer, sudah di foto, di apa.
2: Oh begitu, lebih baik malah nih rujukan, harusnya memang Dr. Nopi tahu bahwa dia hanya penyakit dalam.
3: Iya.
2: Kan ahli penyakit dalam itu Dr. Nopi.
3: Iya, iya.
2: Harusnya dia tanya ki, Bu, saya konsul ki ke ini, ke Dr. Askar.
1: Ya, narakan ki, harusnya narakan ki.
2: Harusnya Dr. Nopi arahkan ki. Karena biasanya dokter itu tahu bahwa oh Ibu Suryana betul ginjal. Kenapa nih Bu kan di Makassar ki? Karena ada dokter ahli di sana.
3: Karena saya sebenarnya namanya. Saya sebenarnya tidak anu ke dokter ke tipe B. Karena bukan bagaimananya, karena saya tidak punya ini yang permasalahannya. Saya tidak punya terlalu banyak kenalan di sana dan saya tidak memang tidak saya punya kenalan di loket.
2: Tidak aja perlu kenalan, Bu. Tidak aja perlu kenalan.
3: Ya, tunggu dulu,
2: Bapak. Sana itu dan di Makassar.
3: Ye. Saya ke Makassar sudah pernah. Saya ke Makassar, tapi selalu di ini, ditertekan untuk pendaftarannya, karena saya tidak punya HP Android. Jadi, itu masalahnya. Jadi, saya sudah bosan ditekan. Saya tidak ini jadi terpaksa saya hidup di Fatimah saja karena
2: begini Bu Andrea nih sabantu kita begini
3: sosial
2: sabantu ki datang ki waktu Dr. Askar itu kalau nggak salah di Kamis apa Mega tuh tahu sampai sore itu berobat Dr. Askar ada dari kabupaten kabupaten
3: tapi saya ki, namanya nanti tanggal 24 baru ada kunjungan ke rumah sakit Fatimah.
2: Ah, bikin menggerujukan.
3: Mungkin bisa kan tanggal 24 itu hari kalau saya tidak lihat besok.
1: Hari Jumat.
3: Hari Jumat atau tepat. Hari Jumat mungkin Dokter Askar ada.
2: Askar itu hari Kamis kapan datang dari Makassar?
3: Lewat.
2: Iya lewat.
3: Jadi. Ya, kalau hari Jumat saya bisa minta di Dr. Nopi untuk saya dirujuk ke B. Jadi hari Kamis baru saya ke sana. Oh ya, saya nanti usahakan bagaimana Bang Onek kena atas perjuangan saya minta terima kasih karena saya betul-betul butuh keterangan yang pasti dan saya butuh obat.
1: Jadi mudah-mudahan ya Bu, jadi aja nak kasih tasinya syukur anda bangun nek.
2: Tidak ji Pak Janggo, tidak ji. Iya. Iya, coba. Bu Anda ini coba angker panguji ini tebolata. Ukirnya ke soe deh gaga. Iya Pak. Enggak terbiasa mantar lagi.
3: Iya.
2: Dia gagal pura hubungi maka antara kejolah Bu Andaya ini si buku tuh gak dua buku tuh kan tapi dia gagal ibu tega kepangka tuh anaknya si Banna Nureta di PDAM ada namanya Pak Sukri di situ yang meninggal pakai PDAM mantan Akan ya, bulan
3: dekat, dekat dari situ kalau Pak Sukri pas simpan empat pertama rumahnya di atas, kalau saya di kiri ke bawah.
2: Oh iya, nanti saya coba.
1: Jadi kalau masuk Kibangone simpang empat pertama belok kiri paling ujung sebelah kiri.
2: Iya. Macam yang mau je bola aku tapi dia belum roy. Kalau bola ni buat daya ni jauh. Napa bola aku lompo emas. Tapi dia bodoh lompo emas.
3: Oh lompo emas kita.
2: Iya yeah, ada rumahku di situ blok 13 tapi kosong ni. Tidak ada orang tempat itu.
3: Kenapa tidak dikontrak tapi sewa kan?
2: Tiga kopi. Aiy, makor bu, karena pas sewa je dia nanggap bola na.
1: Minta itu bola na.
3: Mana saja dia nanggap bola.
2: Nggak masuk, masuk kata saya begini. Biasa tuh pasti weh, anggaplah balok bolamu, pakai jaki maga, tapi biasa. Ais, napake ni bengkel, napake ni maga, nasulang ni bola, ais. Ini kata yang penting mendemuki dari pacin.
3: Saya juga mau terasa di Raja Mesra. Bangun, apakah saya keluar dulu, selesaikan dulu?
2: Saya keluar maka dulu saya.
3: Oh,
2: saya keluar. Ya, ya, nanti saya hentikan dulu. Oke, balik buat anda ini.
3: Makasih Bang Onek.
2: Assalamualaikum.
3: Yang akan datang kita hari Kamis yang akan datang kita bertemu di rumah saya.
1: Iya, nanti kita bertemu di empang ikan.
3: Astra, empang ikan. Iya. Jadi kapan kap itu lama sekali bicara jadi menunggu ini empang.
1: Kenapa ani kasih belum? Ani kasih tempo hari bu tidak sesuai dengan harapannya.
0: Tidak sesuai dengan ekspektasi.
1: Dia nak sesuai ya. Jadi ya, mengerti Ki.
3: Mengerti kak.
1: Balewe kan ngeproyeksikan harga 29, ternyata di pasaran karena banjiri ya. Juga panen itu hari, cuma harganya 23-24, jadi.
3: Ya, itu menurun. Tapi sekarang saya lihat, wih, 35 jual harga jual.
0: Pasar 30-35.
3: Gila kak, itu sambok.
1: Iya lagi.
3: Hobi ikan nila waktu
1: itu. Iya bu, sama saya juga, ikan nila, ikan lele.
3: Tidak juga kalau ikan lele saya.
1: Ya, wakule-kule lo pilih kembar untuk ikan nila, Mi.
3: Iya. Itu ya, aku ya, saya tidak pindahkan di tempat-tempat tanah karena saya tidak punya uang. Kalau saya punya uang, saya beli 1 kilo. Itu sudah saya makan sama anak-anak saya.
1: Ya, deh bu, kebetulan ya, waktu yang kedale-dale, jadi.
3: Ya, nah, ya, aku yang kedale, wah. Ini aku selesai. Ya, pokok siap. Jadi gini, cuma ada polisi di dalam.
1: Ah, ingka satu, Bu. Ya, jadi lah, iya. Tiba-tiba mengka anggota.
3: Ya.
1: Mak, syukur inasang.
3: Saya anggota mulu, Kak. Ya. Loh, Kak, Kak.
1: Syukur inasang. Ya, alena, Bu, tak apa maka deh. Syukur kan, Dik, jadi engka CD. Maka iya CD tau ngemi.
3: Tapi, ya, kok mulu, Kak, ini lalu dulu, nih, Pak Ando.
1: Iya.
3: Merasa, Wan Rias bawa anakku. Jelah ada ni yang terlalu pertanyaan.
1: Tapi kemarin
3: tidak ada nak. Tidak ini sesampainya yang kalau kembali saya.
1: Iya.
3: Kalau saya ke ini makan di luar. Sekarang saya tidak lagi karena tidak berduit lagi yang ada di luar lagi. Cuma makan di luar dan tidak. Bisa makan juga makan racikan-racikan yang mengandung bising apa semua.
1: Iya.
3: Kalau tidak ada kesempatan, macam Indomie. Kalau tidak ada berasku, nak ada Indomie ku, tempat saya minta Indomie sama anakku masak kan sana karena saya lapar sekali.
1: Iya itu orang orang kaya bu, disyukuri.
3: Disyukuri semua Pak Ambo.
1: Iya. Pada ku boleh bu, ku degaga Bali, Manuto nayan, jadi.
0: Manuto, apa engkau mau manu dingi potong?
3: Ya, Indonesia. Negara Pak, dia boleh mereka Mampiran, Mak Melok, apa dia sama Mampiran menu ini dia sokong sempen dalam Indonesia. Tampu lemi Mak Lisa manu, Pak Selo Pasai, Mak Derek manu, Pak Selo Lasi. Biasa, tapi Mak Kucing, dan yang Mak Kedagana, Pak Selo Maya. Itu sedih Mak Bawe, itu nak dia nak, dia nak dia nak pada
1: Priyo
3: sama aku masuk ke.
1: Iya.
3: Jadi saya cukup. Dan aku masuk ke. Apa saya bertanam menanam di dekat rumah untuk yang tidak babi dan tidak dimakan sapi.
1: Oh, gumpa boleh sapi kok sudah pembolata?
3: Bah, jam satu beng di areng kah.
1: Tapi puara di tu nabi ke puara?
3: Aja ni mana kau ipalu puara. Muka puara muka pagu penulis kata malam baki nabi nomor sini ya.
1: Bah.
3: Bak malam bak tahu. Ya sekarang kat binek lah. Binek ni yang ringi puara ni nyaman ni kita. Kepai. Nak apa kak ni jenari nak jadi?
1: Hai.
3: Capo
1: tu capo tu mano kon ke mano tu pari harko tu aku yang lepas
3: sana. Ya tu nak rampe tadi pari ramano tapi kamu tu tu ni kan banyak nah. Apa nah ni jolo nak kandang jolo.
1: Iya.
3: Kalau pulok pusing nak kenal lepas ade nak nulis cicak ni kuarangnya. Apa dia tu bisa tiru lalu kuarangnya mano eh kamu lu pulok pun.
1: Iya.
3: Lu kan nak mano eh.
1: Salah saya.
3: Ay. Aje najak anu nani. Ya, bicuknya nue ya ko doko kenti ya saya tahu ko selalu mengelidah loloknya ko tak tanah panjang ko.
1: Dua puluh tahun di Indonesia.
3: Kan itu tak boleh aku alat sampingnya.
1: Iya.
3: Ya, jadi agak kena yang saya menukan ini. Kenapa ini BPJS tidak berbicara di menjawab pertanyaan ya? Karena saya sudah, tapi ada bangone. Ya, saya mau coba ke Dr. Novi nanti meminta rujukan ke Tito D. Tapi saya lagi kalau meminta rujukan ke Tito D, biaya aku lagi berbeda. Apa, yeah. Lo Tito D itu, kukulnya aku lima sep, bu. Tapi kukulnya cikuruh 20% bu, jadi harus datang by transport.
1: Oh, jadi?
3: Iya, mana? Ya, kukulnya kukumuh kamenya. Kalau nggak nak kamu rekening nggak beli mulai mau ya beli
1: itu
3: 15.000. Tapi kalau dari sana biasa kita pinjol mana?
1: Iya pak, tanya langganan.
3: Iya tanya langganan. Napa yero? Lo pergi kode? Malah lagi sama. Apa pengoje edek nana sama pak? Ada parkir.
1: Iya.
3: Dia harus bayar parkir.
1: Iya.
3: Jadi itu tulisnya. Perjalanan dari tipe B itu dari luar tipe B ke bahasa tipe B aku kan mana-mana kamu
1: iya
3: mana-mana kak malala si boleh si rekena pendaftarannya loket pendaftarannya sama korona
1: malala sih
3: kurang ya tapi walang kasih jatah
1: iya bu.
3: Jadi tidak sama di Petima kan langsung sama motor apa kolangan aku boleh pemainnya.
1: Yeah.
3: Sama, nampak sama kak. Di loket masuk loket baru dan justru itu si caweran ni.
1: Yeah.
3: Jadi orang terasa, ya itu sebenarnya yang saya tidak ini ke tipe B. Lupa je kalau tipe B, tapi saya tidak bisa kasihan jalan. Sekarang saya sudah, saya nampak ada biasa. Jadi, irut terasa kak. Kalau saya ke tipe B, padahal saya tahu tipe B itu lengkap dokter di sana.
1: Iya,
3: tapi
1: iya,
3: ada
1: iya.
3: Waktunya.
1: Iya.
3: Kalau di tipe B, di Petima tidak. Tapi saya suka di Petima. Karena saya tidak terlalu banyak jalan-jalan. Karena dia dong biasa kakak tak banting-banting. Kujung kakak dia lewat. Iya. Jadi, sedangkan itu dengan selalu radio mesra. Radio mesra itu lepas satu ngamnya Pak Masa Penima Mendrek.
1: Iya. Pusing itu tuh ibu.
3: Bagaimana yeah. Dengan itu, Bang Janggo? Gimana hasilnya?
1: Ya mana?
3: Adakah bu? Itu yang saya pernah pertanyakan di Radio Mesra, adakah
1: oh.
3: Yang bisa di?
1: Tidak ada jadi orang yang ngurus ibu ya?
3: Oh, hasilnya. Iya, dia balik.
1: Mudah-mudahan kan nih baja? Ini apa nih? Soal aja, Selasa. Oh, kami sih kapan atam?
3: Oh, Pak Mamang.
0: Iya, Pak Mamang, Pak.
3: Mudah-mudahan Pak Mamang berhasil
0: supaya
3: mendapatkan BPJS tenaga kerja.
1: Iya.
3: Itu saja.
0: Iya, makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Makasih, Bu.
0: Besok isim Bu Janggo.
1: Hah?
0: Besok isim.
1: Dekat Pak Mama?
0: Tidak masuk.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan kamu Pak Mama bagi
1: semua. Mudah-mudahan kamu Pak Mamang sama serak kok degagai. Libur obras
0: di tengah-tengah aja kumero pajang kok dia libur

0: Silakan, Pak.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo. Bila halu cemet. Te.
2: Kade nuni?
0: Muni je.
2: Kade nuni ya?
1: Tamani. Muni.
0: Muni kui.
1: Muni, tamani. Bangun lagi je.
0: Eh. Tam je te.
1: Bangun lagi je.
0: Angka itu nang setama kada mangin dina muni muni.
1: Dinang kelinge.
0: Tutu eh. Eh, muni. Muni.
1: Halo.
0: Ko tu kau masalah. Halo. Muni. Eh. Muni.
1: Jaringan nak apa apa janggu.
0: Jaringan tak kapang, tapi nang keling yang keling muncul sadan ni.
1: Aku lena di nang keling sadat tak, jaringan tak.

0: ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو
1: منی موگا
0: وانکلینگا جی.
1: ہلو
0: وانکلینگا.
1: او یہ
0: اتس ٹیسٹو نی جی اگے اپا مکما جی کر کے گے جی جرینگ رو بر مسالہ
1: تبی تانکلینگا منانگ بانگون اتا
0: وانکلینگا وانکلینگا مکر منی موجے منی موجے
1: Dina Moni, makan Dina Moni.
2: Alina Dina Kalinga.
0: Iya, karena kemarin juga itu memang saya lihat di jaringan WiFi ini ya, cerita memang bermasalah. Sempat bermasalah di rumah. Mari kita tanda seru agak gaya. Memang bermasalah di jaringan. Mungkin karena angin kencang, mungkin. Ya, memang kada mungkin. Ya, saya... Aja nu sambung ironi apa selesai itu ironi.
2: Kuasa ini lo lanjut kang ironi.
0: Aja napura nih kapang ironi.
1: Lengsi.
0: Imroh kata artinya yang dibutuhkan sebenarnya dukungan dari pemerintah daerah itu sebenarnya baik tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Karena kalau tidak ada dari situ apa ma pada mijik wita ko anu gitu iroh gagai makanya. Dia tuh gak urusan apa dia tuh gak sanksi misalnya kalau tidak dilakukan. Nah, sebenarnya bagus, bagus sebenarnya. Artinya pemberdayaan di keceritaan. Seperti kalau misalnya masa SBY ada PNPM, ada Kotaku dilanjut di Jokowi, tapi di sini ada lagi koperasi kelurahan, koperasi desa, Prabowo. Entah nanti presiden selanjutnya.
1: Lain pemimpin, lain programnya, tapi, Pak.
0: Iya, masing-masing yang ada program unggulan. Sama dengan ini, koperasi kelurahan, desa, Prabowo, MBG, walaupun itu sebenarnya memang riskan diselewengkan oleh orang-orang tertentu yang ada di lingkaran itu. Karena duit, koro?
1: Dia kok duit?
0: Saya ke anu, Pak Janggo, Indosia, persoalan ketua kerja biasa Pak Oga. Ternyata pura sempat saya lihat dan kemarin juga saya lihat engkamun pikor Pak lalu lintas edek gage si sana lenya magaruru situ lenya polisi lalu lintas engka si memang yang parah kemarin saya lihat engkamui dishub koro yulona engkamatoi mangantoro
2: perbantu Bang Yoko Dishub.
0: Wallahu a'lam bisawab. Artinya kalau memang begitu ya, sudah dilegalkan saja, dikasih rompi, dilegalkan supaya tidak ada lagi anu. Pada tunas selesai, ingat sekali bahasanya Pak Haji Rahman Saleh, persoalan persen-persen dulu itu yang sempat dicerita. Saya masih politik. Ingat. Kalau ada proyek-proyek kan maka dengka sekian persen keluar, walaupun itu kan tidak tahu apa betul begitu. Keluar kemana saya tidak tahu juga. Maka dapat kubawa ini nasang. Legalkan saja. Artinya paten itu memang ini maka ada siukak persennya. Ya sudah tidak ada lagi. Aduh, tidak ada lagi persoalan kalau seperti itu. Nah, kemarin itu saya lihat begitu di Sumpang lagi. Kemarin di Supe Kuro. Belum ini kapal di Supe. Tepat hasil halina si Kuro. Saya bilang ayo. Kumaku ya deh. Minta gagal mulai jawabannya. Karena tidak ada sanksi, itu yang intinya. Tidak ada sanksi ke mereka-mereka itu. Atau pada mi biasa ro Pak Janggo maka dipat tanda tangan mi.
1: Iya.
0: Tidak ada gunanya. Tidak ada sanksi. Kan seharusnya ditindak lanjut itu setelah ada apa namanya?
1: Teguran.
0: Teguran ada perjanjian. Kan kalau melakukan terkecuali di dalam apa namanya perjanjian itu tidak ada memang seperti itu ya, makanya perjanjian situ setelah saya tidak ada boleh diulang kembali, boleh dilakukan kembali
1: kalau saya tidak kelihatan.
0: saya tidak kelihatan sampai-sampai ini terakhir nih Pak Janggo enggak lucu sebenarnya tuh Natanika enggak tahu Tanika tuh makanya agak zaman-zaman nih Ronaseng polisi lalu lintas mikir tuh ya gelap tuh zaman-zaman polisi lalu lintas kasih itu nih gak rekoelei boleh di persimpangan-persimpangan kemana tu mengatur lalu lintas di situ, mengatur di persimpangan itu mengatur. Nak tanya kak pemang bakal maka dah ide di mata tak jawab kapan panjang go atau di tenang. Maka dia nak sekopuri koro agan anak jama. Maka dah ide nanti tak bisa yang kemaklu tu. Apa ya miru ya kita memang tugas nak koele iyo pasti ada di persimpangan-persimpangan mengatur lalu lintas. Yeah. Cuma kopurannya roh, wallahu alam, aku tanah nih kok Pak Janggo kan.
1: Iya, yeah. Karena memang kan tugas banyak, keterbatasan personil juga.
0: Iya, yeah, ndak maksudnya Pak Janggo, kopurannya roh kuelei, lo tega nih?
1: Yeah, ya, lo sih onraleng ya, mungkin Pak.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Masuk yeah, kantor yeah, juga
0: aku,
1: bisa.
0: Pak Tanah naro tau iku, iya makanya dia jawab, iya itu iya.
1: Iya yeah, Pak Tani di bos nah.
0: Apa tanya, iya penggawana, tanya Kak Kasat Lantas ya.
1: Ya, yeah, yang jelas Pak. Polisi yeah. Manusia juga.
0: Iya, cocoknya ke pedangnya maka dekat. Kita mau kuelei mengatur lalu lintas itu tak siaga kasih di persimpangan itu mengatur lalu lintas.
1: Iya.
0: Apalagi di Blubeng itu lebih anu kayak Blubeng anu betapa.
1: Dan tugas Pak Polisi itu bukan sebenarnya hanya mengatur lalu lintas saja.
0: Dia polisi lalu lintas itu biji Pak yang gua nakutan. Dan
1: polisi lalu lintas ya Pak Tania lalu lintas mana jama?
0: Agak pelik.
1: Ya, sebab tu ada pengawalan.
0: Oh ya ya ya, betul betul betul. Ya, Iroan, aku tanya. Ya, mi ya nata ni dia tulisan.
1: Ya,
0: saya kira yang kau iya miruka apa sementara sambil menunggu Pak Bang One Tama, Pak Makedamoni Moji tu Pak Bang One.
1: Iya.
0: Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak Ahmad.
4: Anda masih mengikuti obrolan sana sini.
5: Halo.
1: Ya, kamu mau nih?
5: Mau nang yo.
1: Mau nih.
5: Oh, berarti lipiku bermasalah. Tinggal cuma tuh jaringan makanya saja, Bro. Jaringan Republik.
1: Bermasalah sering nesu bangun nih, bermasalah.
5: Hah?
1: Bermasalah sering nesu itu.
5: Iya.
1: Di sama kada.
5: Angkana
1: ga anunna tuh.
5: Jadi saya lari ke Koprak Nyerajambu ya.
1: Iya.
5: Di Kojumbulu ada lokasi tapi tentara pun lah korek.
1: Iya.
5: Kita tidak punya lapangan tenis sih.
1: Iya.
5: Jadi orang yang gue saya tindak di Malapur ya. Langsung juga komandan korek, langsung juga panglima atau menteri pertahanan.
1: Iya.
5: Pak ini kan negara punya.
1: Enggak mau ke jalur tak lokor.
5: Ya ini mulai padang di depan kere, alih ke jalur. Maksudnya supaya entah tu anu nak ujung bulu. Angka si ruangan, seandainya dikasih istilahnya.
1: Jadi itu
5: tanah kosong.
1: Jadi itu tanah yang ada di belakangnya istiak sana.
5: 17
1: itu milik.
5: Milik Korem.
1: Milik Korem. Ini yang mau diminta oleh masyarakat untuk di.
5: Ya, dijadikan
1: koperasi gerai koperasi merah putih. Oh iya, nanti saya.
5: Lapor Pak Jenggo.
1: Ya, nanti saya teruskan ke Pak ya, Kadis bagaimana dulu. Mekanismenya untuk ya, diminta
5: bagaimana
1: itu.
5: Bagaimana mekanismenya? Apakah melapor ke angkatan bersenjata Pak Lirapuna?
1: Iya.
5: Apa angka KPU ya sih? Oke, dulu kasih gue ruangannya besar, kosong. Tapi tidak bisa kalau ada bangunan.
1: Iya, harus dirobohkan.
5: Sebenarnya ini masyarakat. Jadi makan jadi kok angkat bangunan apa langsung macamana?
1: Iya.
5: Tapi desanya aturan harus tanah kosong, harus milik negara. Jadi masyarakat itu ini pamak. Bisa no dirah, anu neraya ICW para posyandu ya. Posyandu yeah. Itu ada aturan tanah yang bisa dijadikan posyandu kelurahan 5 tahun itu odin minala punala tanah.
1: Iya. Yeah.
5: Tapi bagaimana pemerintah pusat menginginkan koperasi berdiri kasih mau kelonggaran.
1: Iya.
5: Yeah. Jangan minta tanah negara, ini kok tanah negara siapa? Itu tadi minta di tanah negara tapi begitu melalui proses panjang kapan
1: yeah.
5: Harus menghadap ke angkatan bersenjata Pak Korem pun lah. Nah, jadi tolong lanjutkan ke Depnaker ini saja gua bagaimana
1: mekanismenya
5: ya mekanismenya melapor kemana ini anggotanya bang ini supaya Jumbulu juga bisa membangun.
1: Oke.
5: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Ya lanjut.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ya, Pak Dokter.
5: Awas sedih.
1: Iya.
5: Iya. Ada senang nggak ngiru merah jambu? Ada ngiru?
1: Koperasi merah putih napa leset kang? Koperasi
3: merah putih. Pak Dewang. Napa leset kang? Tahu ya?
1: Boleh
5: sih. Wah, jangan begitu. Koperasi merah putih lah.
1: Iya. Ada tanah katanya milik TNI AD yang di belakang C-17 itu Pak Dewan yang dekat Polres. Kita tahu
5: juga. Oh iya, kenapa itu?
1: Itu masyarakat mau mendirikan di situ, tapi itu kan milik TNI AD. Jadi bagaimana mekanismenya? Apakah itu boleh diminta untuk didirikan gerai koperasi atau seperti apa? Kalau ada yang seperti itu?
5: Yang jelasnya kalau tanah dimilih TNI itu tidak bisa itu, karena kalau TNI itu sudah baku itu, kalau TNI punya. Jadi memang bisa diminta untuk apa namanya dipakai untuk fasilitas umum dan sebagainya, dia harus bersurat dulu, ya dikeluarkan dari catatan aset TNI Angkatan Darat.
1: Iya. Ya,
5: karena ada pernah kemarin kasus yang sama di lokasi di Rebuana, ditempati oleh sebagian warga, mungkin dulunya cuma diberi tempat untuk menempati, tapi pada akhirnya karena sudah berpuluh tahun menganggap bahwa memang di situ dulu orang tuanya dan neneknya.
1: Mm-hmm.
5: Tapi karena catatan itu lengkap di TNI AD, TNI AD tetap berkesimpulan bahwa lokasi itu adalah
1: milik AD,
5: tanah milik TNI AD dan tercatat dalam aset, ya sama dengan aset pemerintah. Jadi kalau mau dikeluarkan atau anu, ya harus melalui proses yang betul resmi, atau memang ada kesepakatan dari TNI AD sendiri untuk memberikan sebagian lahan untuk dijadikan fasilitas umum itu.
1: Ya. Ya, meskipun ini untuk bukan kepemilikan pribadi Pak Dewan, untuk seperti KMP itu.
5: Bangunan apakah yang mau dibikin?
1: Gerai koperasi.
5: Gerai koperasi
1: merah putih. Iya, yang merah putih itu.
3: Oh, merah putih kah?
1: Iya.
5: Oh. Yang lokasi mana ini?
1: TK Bayangkara, kita tahu lokasinya? Kantor TK polisi
5: Bayangkara
1: sudut.
5: TK Bayangkara yang di perapatan itu?
1: Iya, yeah. Sebelahnya kan ada sekolah.
5: Iya.
1: Di belakangnya itu ex lapangan tenis kalau enggak salah.
3: Oh, iya.
5: Yang kita tahu untuk penempatan gerai koperasi merah putih, kan merah jambu ya?
1: Iya.
5: Iya. Merah putih itu sudah ada SK-nya dari pemerintah daerah. Dari semua tempat yang ada di SK itu kan sudah ada 16.
1: Iya.
5: Jadi sudah ditempat ditunjukkan lokasi-lokasi oleh pemerintah daerah yang memang merupakan aset pemerintah provinsi atau aset daerah.
1: Iya.
5: Nah, jadi aset daerah. Jadi dalam klausul MOU dan SK pemerintah daerah itu, memang diberikan kesempatan karena untuk mempercepat proses pelaksanaan program strategis nasional ini salah satunya.
1: Iya.
5: Nah, dengan catatan nanti kalau dibangun pada akhirnya nanti itu akan menjadi aset pemerintah daerah bangunan.
1: Iya.
5: Nah, jadi istilahnya apa istilahnya, kalau di dulu itu ada namanya istilah pinjam pakai.
1: Ya. Iya.
5: Ya, untuk dipastikan ini kan fasilitas negara juga.
1: Iya.
5: Ya, daripada itu menjadi lahan kosong, jadi diminta melalui Kemendagri agar supaya untuk memproses lebih cepat untuk pembangunan gerai koperasi merah putih, sekali lagi merah putih ya, bukan merah jambu. Jadi di Kemendagri meminta kepada kepala daerah untuk mempermudah proses dan memberikan untuk dibangunkan kepada aset provinsi dan aset daerah.
1: Iya.
5: Kalau di Parepare sudah 16 itu kalau tidak salah.
1: Jadi
5: yang baru terbangun sekarang ini baru 3. Baru 3.
1: Jadi sebenarnya untuk setiap lokasi di Parepare ini kemungkinan sudah ada semua lokasinya Pak Dewan ya?
5: Ada 16 titik sudah ada lokasi. Cuma mungkin ada lokasi yang tidak berkesesuaian, seperti luas tanah tidak memungkinkan, atau ada juga seperti kita di Pare, ada lokasi ditunjuk tapi menjadi fasilitas yang dibangun oleh pemerintah sekarang ini. Seperti di sana kan di Kampung Enjoy.
1: Yeah.
5: Di sudutnya itu yang ada bangunan rumah dulu yang tinggal warga di situ, itu kan rencana gerai koperasi tuh.
1: Mm.
5: Tapi karena dimanfaatkan oleh pemerintah menjadi Kampung Enjoy secara keseluruhan, jadi tidak jadi, makanya mau dicarikan lahan lagi untuk pengganti.
1: Oh,
5: ya,
1: iya.
5: Contoh begitu.
1: Iya. Yeah. Iya, karena kemarin juga salah satu keterangannya Pak Komandan Kodim itu ketersediaan lahan yang sangat susah di Pare-Pare, beda dengan Pinrang, yeah, Sedap dan sebagainya.
5: Iya, yeah, jadi itu salah satu memang, betul. Betul.
1: Oke. Okay. Oke, okay, itu Bang One ya, jawaban.
5: Iya.
1: Dari Pak Dewan. Oke, okay, ada.
5: Jadi apa lagi?
1: Ya, itu juga. Jadi
5: Kapang, ya aku tenang.
1: Jeremy Kapang, Pak Dewan. Jam berapa selesai kemarin demonya Pak Dewan?
5: Demo karena saya tidak mengikuti, karena saya juga memimpin rapat di Komisi 1 terkait dengan aspirasi dari beberapa teman-teman di PKK.
1: Ya, halo?
5: Ya, halo?
1: Ya.
5: Ya, sore. Sore baru selesai.
1: Ya, ya. Saya tinggalkan di situ 4:30.
5: Ya.
1: Baru itulah, Ibu karena Kadis PTSP yang hadir.
5: Ya. Karena kan sempat di
1: skors. Iya, sampai jam 3. Cuman kebetulan jam 3 itu
5: diambil pada saat itu, minta kepada pemerintah untuk kembali membicarakan. Nah, nanti hasil pembicaranya di kembali lagi ke DPR untuk dilanjutkan.
1: Ya.
5: Kalau tidak salah sesuai dengan kesepakatan jam 3 baru mulai lagi.
1: Ya, ada ini Pak Umar, Pak Dewan mungkin ada mau tanyakan Pak Umar. Ya. Silakan Pak Umar.
5: Iya, silakan ya.
1: Nah, tutup. Iya.
5: Mungkin ya, terkait dengan lanjut satu lagi.
1: Iya.
5: Mungkin tinggal 2 menit saja, ini terkait dengan hasil RDP kemarin. Ya.
1: Atau ini Pak Dewan, Pak Ahmad dulu. Silakan Pak Ahmad.
5: Oh iya.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Kebetulan ke Pak Dewan mah, cocolak dah. Yang sedih puji aku mati. Ini tentang koperasi Merah Putih, Pak Dewan. Ini kan sebarannya beberapa teman sama dengan keluhan tadi, bangunnya. Yang seperti kita bilang itu Capak Galung, kenapa sih sebenarnya kan yang mengerjakan ini kemarin ini kan TNI.
1: Ya, tanggungnya.
0: Ada selentingan sebenarnya orang bilang kan mega tanana TNI, kenapa tidak dipakai? Anggaplah seperti yang kita bilang Capak Galung. Capak Galung pernah bilang, kadang kan jenazah tanana korone gedung gudang peluru bisa dipakai. Itu yang pertanyaannya, kalau memang itu kan TNI yang mengerjakan, bagaimana karunya. Yang kedua, Pak Dewan, ada beberapa sebenarnya teman, termasuk mungkin salah satu kelurahan itu kan yang lahan provinsi. Satu kelurahan itu sudah 3 kali menyurat dan menunggu keputusan izin dari gubernur katanya. Sudah ada dari dinas terkait provinsi menunjuk bahwa lahan ini. Nah, kalau yang seperti ini sebenarnya harusnya tidak usah misalnya KMP atau tingkat kelurahan yang menyurat lagi, harusnya dipasilitasi oleh pemerintah Kota Pare-Pare untuk mendapatkan izin dari gubernur. Kalau memang terlalu lama seperti itu kan tidak ada dayanya koperasi Merah Putih yang ada di bawah untuk tidak ada aksesnya ke gubernur. Jadi mungkin harusnya pemerintah daerah ini yang menindaklanjuti itu untuk memintakan izin pemakaian. Karena saya anukan saja salah satu kelurahan yang saya lihat ya, Lumpue, itu sudah menyurat ke Dinas Perhubungan Provinsi, sudah ada balasan. Awalnya itu mengatakan akan menjadi sewa. Yang kedua setelah menunjuk bahwa ini tempatnya. Yang setelah surat kedua itu malah justru muncul di situ peringatan tidak boleh menggunakan ini berdasarkan undang-undang ini, kalau ada yang memakai itu dipidanakan. Ini kan lucu sebenarnya, artinya kan sebelumnya itu tidak ada spanduk itu. Ini kan sebenarnya kalau saya melihat, makanya saya bilang kemarin di sini sebenarnya tidak pemerintah provinsi, artinya di bawah, tingkat di bawah lah, tidak mendukung sepenuhnya program ini karena malah diterbitkan di situ sepanduk melarang tanpa izin. Iya memang betul. Tapi pada kenyataannya ada masyarakat menggunakan tanah itu. Saya yakin mereka tidak minta izin ke gubernur untuk menempati itu. Ini sebenarnya apa yang dialami oleh teman-teman yang tingkat bawah, khususnya di Kota Parepare. Apalagi kan lahan yang diminta itu kan 30x20 minimal. Repot sih sebenarnya. Ini mudah-mudahan ada solusi, khususnya mungkin pemerintah Kota Parepare yang memang mempunyai lahan provinsi. Oke lah, mungkin pemerintah Kota Parepare yang harus menyurat ke tingkat provinsi untuk memintakan izin penggunaan lahan itu untuk pembangunan gerai Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Parepare. Saya kira itu, Pak Dewan. Makasih. Assalamualaikum.
5: Makasih, Pak Mas. Jadi kalau saya melihat ini dari surat instruksi presiden, karena memang ada surat dari instruksi presiden ini, kemudian sudah ditindaklanjuti dengan wali kota Parepare, memang sudah ditentukan di dalamnya. Nah, ini berdasarkan instruksi ya, saya bacakan dulu. Jadi berdasarkan instruksi Presiden nomor 13 tahun 2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan koperasi Kelurahan Merah Putih dan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 110 tentang pemanfaatan barang milik daerah dan aset desa untuk mendukung pengembangan rencana bisnis kegiatan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Jadi memang ini sudah ada perintah dari pemerintah pusat, instruksi presiden dan Mendagri agar supaya percepatan pembangunan gerai ini diminta kepada aset daerah dan provinsi untuk dimanfaatkan. Jadi memang di sini disebut aset daerah provinsi dan daerah kota atau kabupaten. Kemudian wali kota Parepare juga sudah membalas ini dengan nomor surat 031 tertanggal 19 Desember 2025. Jadi di

0: Ya, jadi bagusnya ini kan di Parepare ada koordinator. Jadi nanti coba-coba nanti dicari tahu koordinatornya, berkomunikasi dengan pihak ini agar supaya berkomunikasi melalui pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi agar supaya ini bisa dikomunikasikan. Nah, memang kita aneh nih, berandai-andai saja mungkin komunikasinya tidak lancar sehingga provinsi juga tidak ada pemberitahuan sehingga langsung dicaplo saja lokasi itu. Jadi memang harus dikomunikasikan kembali ini. Nah, jadi pemerintah daerah juga tidak mungkin memasukkan ini kalau sebelumnya memang tidak ada persuratan ke provinsi. Jadi mungkin berupa persuratan tapi tidak dilanjuti dengan komunikasi yang intens secara face to face, ketemu maksudnya. Ya, mesti memang ditindaklanjuti. Nanti juga saya tahu siapa koordinatornya, nanti saya upayakan berkomunikasi agar supaya penempatan gerai di setiap yang kelurahan ditentukan melalui surat wali kota tersebut supaya bisa ditindaklanjuti. Ya.
1: Oke.
0: Sekira begitu.
1: Ya, kalau masih ada waktu Pak Dewan, masih ada yang mau interaktif dengan Pak Dewan ini?
0: Ya, jadi terakhir terkait dengan hasil aspirasi kemarin. Jadi ini sekali lagi, kemarin berdasarkan pendapat ahli, sebagian besar mengatakan bahwa surat pernyataan itu sifatnya diskriminatif dan maksa. Jadi ini berdasarkan regulasi, saya sebutkan saja regulasinya. Jadi Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian Undang-Undang nomor 20 tentang 2023 tentang ASN. Dalamnya ASN itu berdasarkan pasal 5 ada 2, PNS dan P3K. Kemudian di pasal 52 kemudian bagaimana cara pemberhentian P3K dan ASN. Kemudian ada juga PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Di sana juga disebutkan di pasal 3 dan pasal 53 bahwa cara-cara manajemen P3K, cara pemutusan hubungan kerja P3K, kontrak kerja, itu juga sudah diatur. Kemudian diatur lagi dari Permenpan RB nomor 9 dan nomor 6 tentang P3K dan tata cara pengangkatan ASN dan P3K selama ini. Jadi semua regulasi yang saya sebutkan tadi, tidak ada salah satu yang menyebutkan bahwa untuk memberhentikan atau memperpanjang tenaga kontrak P3K kita itu tidak ada di poin 3. Ya, seperti yang kita bahas kemarin. Jadi kita anggap ini adalah local wisdom, kearifan lokal yang dilakukan oleh pemerintah yang sebenarnya, yang sesungguhnya sangat baik.
1: Ya, semua setuju itu.
0: Kita dukung.
1: Ya, semua setuju itu.
0: Dalam peningkatan keimanan dan ketakwaan pegawai sehingga dalam melaksanakan tugasnya nanti bisa melaksanakan tugas secara baik, adil, jujur, transparan, bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.
1: Iya.
0: Nah, tapi untuk surat pernyataan bahwa tidak mampu membaca Al-Quran dibatasi 3 bulan dan kalau tidak mampu disuruh berhenti, inilah yang dikatakan tenaga ahli kemarin bahwa sifatnya diskriminatif dan sifatnya memaksa. Karena persoalan agama itu sifatnya kompensi, merupakan kesepakatan dan kewajiban kita sebagai umat beragama, baik non-muslim, baik muslim. Jadi tidak perlu lagi diaturkan, ini kewajiban. Menurut pendapat ahli kemarin, berdasarkan penelitian Dewan Masjid Indonesia saja, di Indonesia itu jadi yang hafal fasih baca Al-Quran itu dari total penduduk Indonesia cuma 35%. Jadi ada 65% masyarakat kita yang baca Al-Qurannya masih terbata-bata.
1: Iya, masih kurang
0: jadi,
1: bagus.
0: Apalagi kita, daerah kita, jadi tidak diatur. Jadi kalau mau mengatur-atur terkait dengan putusan perpanjangan, sebaiknya mengikuti regulasi perundang-undangan yang sudah ditetapkan.
1: Iya.
0: Ya, jadi kalau merupakan local wisdom, sekali lagi saya katakan bahwa sesungguhnya dan seyakin-yakinnya kami di PMB sangat mendukung karena ini program yang bagus, tapi tidak boleh menjadikan syarat mutlak.
1: Iya.
0: Ya, tidak boleh menjadikan syarat mutlak sehingga menjadi keputusan final bahwa kalau tidak mampu harus berhenti jadi pegawai. Nah,
1: iya,
0: persoalan. Jadi kami sudah menyampaikan ini dan kita tunggu hasilnya. Dan kita minta kalaupun tidak diperlakukan karena sudah masuk dalam kontrak kerja, ya karena dalam kontrak kerja sudah diatur hak dan kewajiban masing-masing P3K kita. Tapi kalaupun mau dimunculkan sebagai persyaratan, maka poin 3 ini diperbaiki bahasanya. Kemudian kata 3 bulan batasan waktu dihilangkan dengan diganti dengan bersedia dievaluasi secara berkala.
1: Secara berkala.
0: Kalimat menyatakan

0: diminta untuk mengundurkan diri, kita minta supaya dihapus, ya.
1: Yeah.
0: Supaya tidak berlaku diskriminasi dan memaksa. Itulah yang memaksanya, ya. Karena memakai waktu dan disuruh berhenti.
2: Yeah.
0: Padahal aturannya ada di regulasi.
1: Iya.
0: Yeah. Kira begitu, banyak. Yeah.
1: Yeah. Pak Dewan, yeah, tapi izin. Terkait yang disampaikan Pak Ahmad tadi itu tanggapan Dishub, kemudian saya kirimkan ke nomor tak. Ini mungkin masih ada satu, yeah, lagi kalau Pak Dewan masih ada waktu, ini mungkin, yeah, masih ada satu, yeah, lagi yang mau interupsi dengan Pak Dewan.
3: Assalamualaikum, yeah, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, yeah, yeah. Silakan, yeah, Pak Alam. Dewan,
3: alam tahir, manusia tasi. Jadi sebagaimana kelurahan yang lain, manusia tasi juga sudah pernah mengusulkan, ya, menyurat kepada pemerintah Kota Parepare terkait gerai koperasi Merah Putih, dan itu lokasinya pas di samping Polsek KPN Pelabuhan Nusantara. Nah, menurut perwakilan dari pemerintah, katanya itu sudah dikontrakan di Pelindo. Nah, ini yang kita juga perlu menyurat lagi. Kapan itu dikontrakan dan sampai kapan kontraknya, tidak ada juga jawaban. Jadi kami mohon bantuannya Pak Haji supaya ini bisa bagaimanakah caranya supaya koperasi Merah Putih untuk keluar molestasi bisa juga diadakan, karena Imiro orang yang sangat strategis, mencukupi luasnya apa jangkauan dari masyarakat, Pak. Yang lainnya kecuali lapangan di Makassau yang luas. Nah, kalau yang lain tidak ada. Jadi saya mohon pada Pak Dewan supaya dalam hal ini mungkin pihak apa namanya yang membidani aset daerah barangkali bisa. Bagaimana betulkah itu pernah dikontrakan di Pelindo? Ya. Terus ya, yang kedua, Pak,
0: ya,
3: Pak Ketua, ini kan seharusnya pemerintah Kota Parepare sudah tahu bahwa ada program pemerintah pusat Presiden Prabowo. Tentu seharusnya sebaiknya napa saja mana ngero titik-titik perkelurahan. Tinggal bagaimana ini pihak kelurahan berbenah, artinya yang persiapkan, ya, sudah ada ditentukan bahwa untuk manusiasi ini lah, bukan sudah ada lapan deh ini, karena dia kan yang tahu bahwa ini aset pemerintah kota ini yang bukan, ini yang punya TNI Polri, jadi dia nak kesini bukan main, ya, baru tiga yang selesai, jadi dengan 19. Sedangkan 2 tahun sudah perjalanan pemerintahan Prabowo. Dalam cuma itu 5 tahun ada pegaga nape telu. Itu pun yang 3 belum berjalan. Padahal ini program unggulannya Pak Prabowo ini.
1: Ya.
3: Yang perlu didukung.
0: Ya.
3: Ya, saya kira itu, Pak.
0: Ya.
3: Pak Ketua, ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Salam. Terima kasih. Sebenarnya menjawab ini pemerintah, tapi tidak apa-apa. Jadi setiap saat kami dari fraksi Gerindra selalu menyampaikan itu di akhir-akhir pandangan fraksi, bahwa selaku fraksi yang berada di daerah, kami minta kepada pemerintah daerah agar supaya mendukung program strategis Bapak Prabowo seperti penyediaan lahan untuk gerai koperasi Merah Putih, Merah Jambu, ya. Ya, jadi terkait dengan lokasi di Malusetasi, memang kalau berdasarkan SK Malusetasi itu berada di samping Polsek Pelabuhan Nusantara yang luasnya, jadi kalau ketentuan di sini harus 1000 meter persegi seperti Pak Ahmad tadi bilang 50 kali 2, ya, saya tidak tahu tadi 50 kali 2 tapi tidak tahu yang penting 1000 meter persegi. Nah, di Kecamatan Bujung ini memang kita dengar bahwa lokasi yang ditunjuk sebelumnya itu sempat disewa sekarang ini oleh Pelindo. Jadi sebentar ini saya akan menghubungi Ibu Musdalia, selaku Kepala Bidang Aset di Badan Keuangan Daerah, untuk minta penjelasan dari semua 16 ini, kecuali yang 3. Besok kalau ada waktu, saya akan masuk di operasi lagi untuk menyampaikan semua terkait dengan yang 16 lokasi, kecuali 3 yang sudah dibangunkan. apa alasannya oleh pemerintah daerah sekarang ini sehingga belum ditindaklanjuti.
1: Iya.
0: Ya, mudah-mudahan besok saya bisa masuk untuk bisa menjelaskan. Nanti saya cari dulu dari kepala bidang aset di Badan Keuangan Daerah kita.
1: Iya, oke.
0: Iya, kira begitu.
1: Iya, makasih Pak Dewan.
0: Iya, kalau nanti dipinjam oleh Pelindo sampai kapan ya itu juga kita mau cari tahu sampai kapan. Iya.
1: Oke.
0: Ya, nanti kita yang lainnya itu kita nanti minta kepada pemerintah daerah agar supaya lokasi-lokasi yang ditunjuk supaya segera diberi keleluasaan kepada TNI untuk melaksanakan pembangunannya. Kita minta kepada pemerintah daerah yang belum ada kan baru 11 ini. Karena 25 berarti kurang 7 ya. Kurang 8.
1: Oke.
0: Okay. Nah, nanti kita minta kenapa? Karena memang kekerasan di mulia kemarin bahwa terbatasan lahan yang ada kita di hari ini lalu pasangnya sudah jadi sangat susah mencari lokasi. Jadi kalau memang tidak ada lokasi nanti ya kita minta pemerintah daerah bersurat ke BGAN apa namanya ke pusat untuk apakah nanti aset-aset yang lain bisa dimanfaatkan untuk mempercepat ini. Karena betul sudah hampir 2 tahun berjalan tapi belum pernah terrealisasi secara baik. Ya saya kira begitu jawabannya. Untuk jawaban yang lebih jelas besok nanti kita tambahkan. Begitu Pak
1: Alam.
0: Pak siapa tadi?
1: Alam.
0: Pak Alam, iya Pak Alam di sana. Iya, makasih Pak Alam, Pak Ahmad.
1: Iya,
0: bagus sekali nih interaktifnya. Makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ujang gue ronang. Ini dia masuk ke pojok.
1: 3 menit.
2: Siapa itu?
1: Umar.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Penelpon terakhir di Pak Umar.
4: Siapa waktu untuk sih?
1: 3 menit.
2: 3 menit.
4: Weh, ini percepat kepada. Saya kira yang pertama ini enggak sih yang kok melihat program operasi desa atau kelurahan Merah Putih ini. Bagusnya kita satukan persepsi lah, perbaiki istilah penyebutannya itu Pak. Ya. Artinya mungkin kalau ada yang tidak senang dengan program pusat ini ya nggak usah juga lah terlalu ditonjolkan bahasanya di radio itu Pak ya.
1: Iya, jadi guyon.
4: Ya, jadi guyon tapi ya. Saya saja masyarakat biasa ini merasa lain-lain juga lah ya Pak. Yang kenapa saya dari dulu-dulu itu melihat dan menganalisa program ini sebenarnya program bisa apa namanya meningkatkan ekonomi rakyat dan ini kalau berjalan dengan baik gitu Pak. Operasi kelurahan Merah Putih ya kita berbicara kelurahan di Kota Pare. Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Dewan ini halus juga lah beliau caranya memberikan pelurusan kata penggunaan katanya itu Pak Jangko ya. Tentunya kita sangat merasa ya dengan apa yang disampaikan beliau berulang-ulang bahwa Koperasi Merah Putih namanya itu bukan Koperasi Merah lain-lain itu Pak Jangko. Ini saya kira bisa dipahami lah seorang ketua komisi saat di DPRD ini Pak Nyanggo memberikan sedikit sentilan attitude ya dalam berucap barangkali dalam suatu program nasional Pak ya. Jadi kita satukan persepsi lah.
1: Oke, Pak Umar 1 menit lagi.
4: Yang kedua, saya pernah ini ketemu dengan baru-baru juga ini Pak Nyanggo dengan Pak Laksana tugas ya Dinas Tenaga Kerja Pak
1: ya, Pak Ode.
4: UMKM dan koperasi mengingat apa yang disampaikan teman-teman terkait dengan lokasi Pak Janggo. Jadi ada opsi yang diusulkan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini Pak Laude ya. Karena melihat situasi kondisi Kota Parepare kalau standar ukuran yang di keluarkan oleh pusat itu kan pasti susah. Dari 22 kelurahan tidak bisa memenuhi semua. Sehingga ada opsi lain dia usulkan. Jadi dia sudah usulkan itu Pak Jangko. Jadi mungkin volumenya kita bisa dapat tetapi mungkin dia volumenya naik ke atas.
1: Matingkai.
4: Ya, matingkai Pak Janggo. Itu bagian daripada opsi usulan ya untuk Kota Parepare. Jadi di penyesuaian volume, tetapi dia bukan melebar. Tapi naik. Saya bilang Pak, bagus sekali ini Pak Kadis ini dia bilang. Iya, karena kalau tidak seperti itu ada yang tertinggal.
1: Ya, ya mesti 30 kali 20.
4: Iya, kalau 20-30 tidak semua 22 kelurahan bisa memenuhi itu. Tapi kalau volume dari itu ya bisa saja Pak Janggo. Ya, karena bangunannya misalnya matingka, dihitung ke atas volumenya itu. Entah apakah itu diterima atau tidak, tapi beliau sudah upayakan Pak Janggo supaya Parepare ini bisa 22 kelurahan ini kebagian semua Pak Janggo. Saya kira itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah ini tidak diam sebenarnya Pak Janggo. Bukan, mohon maaf lagi saya katakan, bukan saya corong Pak Janggo. Cuma kebetulan pernah saya sharing-sharing dengan
1: saya juga pernah diskusi beliau itu. Begitu juga ya. Jawabannya beliau di DPR dulu ada paripurna.
4: Pak Nisato ya, beliau makara background ekonomi itu ya kemarin apa support program-program begitu, akhirnya dia sangat terbuka dengan ya. Saya Pak Janggo
1: dan semua masukan yang disampaikan pendengar itu saya teruskan, beliau berterima kasih untuk segala perhatiannya ya. Pendengar ini.
4: Jadi, Pak Umar. Cuman harapan mungkin kita mudah-mudahan opsi yang diusulkan oleh Pak pelaksana tugas dinas tenaga kerja ini Pak Janggo bisa menjadi bahan pertimbangan dan ada solusi dari pusat sesuai dengan usulannya itu Pak Janggo. Saya kira tidak ada kelurahan yang tertinggal dengan program ini ya.
1: Iya, bagus itu Pak Umar. Cuman ya, persoalannya ya. Sekarang ini persoalan waktu Pak Umar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, terima ya. Kasih atas pengertiannya
1: Pak Umar. Terima kasih Pak Umar. Sebelum kita pamit ada informasi juga ini. Insan Mesra yang mendengarkan dari PLN bahwa mungkin sekarang sudah menyiapkan seragam dan buku baru berangkat ke sekolah dengan hati gembira. Oh, pantun ya. Siapkan seragam dan buku baru berangkat ke sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang baru, semangat baru makin berdaya. Insan Mesra sekarang PLN menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Sekarang nikmati promo spesial diskon tambah daya 50% dan listrik andal agar aktivitas di rumah dan belajar hingga bekerja makin lancar, nyaman dan penuh semangat. Diingatkan, promo ini khusus untuk konsumen satu fasa ke semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile ya. Jadi semangat baru, berdaya baru, diskon 50%. Jadi meningkatnya adalah satu fasa. Jadi kalau misalnya 450 ke 900, harga normalnya itu Rp421.650. Nah, untuk peningkatan ini ada promo diskon sekarang menjadi Rp210.825 ya. Jadi kalau daya 1.300 dari 450 itu 700 lebih menjadi 300 lebih dan seterusnya. Ini informasi terbaru dari PLN untuk masyarakat, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufik wal hidayah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian acara Obras, obrolan sana-sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi, serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan

0: dan mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
1: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
2: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
3: Insan Mesra, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid bersama Wakil Wali Kota Parepare Hermanto meresmikan layanan katarisasi jantung atau CapLab yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Andi Makassau Parepare. Hadirnya fasilitas medis canggih tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat Kota Parepare dan kawasan Jata Parang. Pasien penyakit jantung kini dapat memperoleh penanganan lebih cepat tanpa harus dirujuk ke rumah sakit di Makassar. Wali Kota Parepare Tasmin Hamid mengapresiasi beroperasinya layanan CatLab tersebut. Menurutnya, keberadaan fasilitas ini sangat penting karena penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Tasmin juga menyampaikan rasa syukur karena layanan CatLab telah dijamin oleh BPJS Kesehatan. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi terbebani biaya tindaknya yang secara umum dapat mencapai puluhan juta rupiah. Tasmin mengungkapkan, meski baru diresmikan, layanan tersebut telah menerima pasien rujukan dari luar Sulawesi Selatan. Sementara pelaksana tugas Direktur RSUD Andi Makassau Parepare Dr. Mulyana menjelaskan bahwa untuk tahap awal layanan CapLab yang dijamin BPJS Kesehatan masih diperuntukkan bagi pasien dengan kondisi darurat atau emergensi sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Menurutnya, kecepatan penanganan menjadi faktor utama dalam menyelamatkan pasien penyakit jantung, sehingga keberadaan CatLab di Parepare akan memperbesar peluang pasien mendapatkan tindakan medis tepat waktu. Dr. Mulyana juga menyebut Rumah Sakit Andi Makassau menjadi salah satunya rumah sakit di wilayah Jata Parang yang telah mengoperasikan layanan CatLab bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Sebagai langkah pengembangan layanan, manajemen rumah sakit juga telah mengusulkan pembangunan pusat pelayanan jantung terpadu kepada pemerintah Kota Parepare. Fasilitas tersebut diharapkan mampu mengakomodasi meningkatnya kebutuhan layanan jantung bagi masyarakat Parepare maupun daerah sekitar.
2: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi.
4: Lintas Berita.
1: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com.
2: Tepat pukul.
1: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
5: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
6: Ke
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
6: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa mau nak makan?
6: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih Dek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana kalau ikan ji mau ta makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
7: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
1: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
0: Ikan apa mau nak makan?
1: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
0: Betul sih jenak teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana. Kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
2: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar.

0: 4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang lah.
0: Rumah makan Patato.
2: Bagus toh.
3: Perkembangan media informasi. Perkembangan media informasi. Perkembangan media informasi semakin cepat menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra nyanyi, informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

maqala babu tahrimil uquqi wa qati'atir rahimi. Alhamdulillah wa syukrulillah pada lo nimai panasain niya falahirangi tanda asukuru kataluri sisi arajanna fungallahu ta'ala nasabari famasima rajana andrangi apangin ringan nalau padari kemaneng di tengana jama-jamata kesibukata kemuki simata ruasiwi bolana pungalla ta'ala nasabak dua telwe fakasyuyang memuari pungalla ta'ala natari malampu i sinina fakasyuyang kefa dari fafole sahabat nasabari nafas salama ki pungalla ta'ala ridino nafas selewanga ki matir asuri mundrina. Amin ya rabbal alamin. Makoto farofaimun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada loni me simatappa megewi salawatta mamuari ibarakatna salawatta apa barakai pung Allah taala atu tungat linota apa barakai pung Allah taala keluarga ta wijawijatta apa barakai pung Allah taala jama-jamat tanannya urusatta termasuk ni memang barakatna salawata podo nafas salama ki pung Allah taala pulir sige igana musibah nannya bencana termasuk ni virus corona. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah bacata engkamu fi ritujunna babu tahrimil uquqi wa qati'atir rahimi. Bab yang menjelaskan tentang keharaman haramnya kedurhakaan kepada kedua orang tua dan haramnya memutus hubungan silaturrahim. Nari sompungina bacata wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kaba'iri syatmur rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah wa hal yashtimur rajulu walidayhi ila akhiril hadis. Yewi hadis e popole ripangluta sahabat malabi e Abdullah bin Amr bin al-As podobari rifuriyo rifumullahu ta'ala kuritu iya dua anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majapunna surona pungalla ta'ala tawana sariye famma senaniya asalamakan qala makkadewi minal kabairi syatmur rajuli walidayhi seisanna dosa kami na marajai syatmur rajuli walidayhi na challana si ditau tufai
dua itu fajajian nah. Kalau pada makutana ni pangluta sahabat, ya Rasulullah, isuruna pungalla ta'ala, wahal yashtimur rajulu walidehi. Nakegana yasang si ditau na challai to due fajajanna. Naam. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Muttafaqun alaih. Maka dia ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sengi na challai si di tau tu di fajajanna ya naritu ya subbu abar rajul na challai wi ambu na tauwe gangkan na i challai tu ambu na waya subbu mahu na challai tu induk na tauwe gangkan na iwala i ya istilahnya di okwe maka daki balas dendam mi gangkana icalati indo nakur itu muttafaqun alaihi iwi hak desa'i nasama turusi pangulutta Imam Bukhari dan yang Muslim asangan nakur itu. Ada seengke ribaca denre termasuk salah satu bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Ya naritu icallana atau fajajatah boleh jadi secara langsung. Yare gadek na langsung pada yang kehat desa ribaca narik ko yak kadakadewi ambok na tauwe yak kadakade itu induk na tauwe secara tidak langsung yak kadakadewi ambok ta induk ta angga sabakna. Nah, sebab pasti tu engke ya kadai-kadai akan membalas balik ucapan dan perbuatan kita. Ya, minimalnya iko engke tahu Makassar berarti nama bicara. Minimalnya ya sapare jolok sikolana kin rumi maji rumah sikolah pure si sapa ke gemun rumah sikolah biasanya sapa si makedeni gaji puana ih ya katakanlah misalnya ada yang kenal orang tuanya makede oh cocok nih demi metu na salamana makumuto tu ambok na indok na makebu batena mak bicara mafasse batena mak bicara ini secara tidak langsung ya bijarengi due to fajajatta ya bijarengi ambok ta
yak bijarengi indotah. Ini salah satu bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Jadi perlu ki pada matika nasabah yena riasange adorakang lor itu de fajajata malah dei akkasolangenna. Seorang motivator Indonesia nalai sara dalamiwi to engke risi depena orang-orang yang ada di sekeliling dan sekitarnya, baik langsung maupun tidak langsung, na pelajari wiyero makde aga sifat aga lalap petiwi tauwe lori abinasa ngengeh gangkana naruntuk ni engkatalu sifat pangkau keng upana-upana mak diboleh yewe risik ditau ia tidak akan pernah mendapatkan yang namanya keberhasilan. Ia susah mencapai yang namanya kesuksesan. Nareko nafak dibole yewe telue pangkau kami. Bahkan sampai meninggal, ia tidak akan pernah mendapatkan yang namanya kesuksesan dan keberhasilan. Setelah diurut yang tiga ini, aga nafak kasih di. Yang pertama yanaritu durhaka kepada kedua orang tua. Upanna upanna madoraka tawe lori tu de fajajanna keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan akan menjauh. Aga sabana nasabak sisafa ria sengi an-najah sisafa riasengi as-sa'adah sisafa riasengi kesuksesan dan kebahagiaan. Jadi maladaki perlu makali tutu ja akam mana dene isadding madoraka ki lori todoi fajajattah. Nasaba ada adattah. Nasaba pangkau kattah. Kegana yasang yujai taulenge. Bahka yujai tomatuanna tauwe. Akhirnya nabalas itauwe pangkau kattah. Abala si tauwe ada-ada kasarata. Akhirnya kata-kata kasarnya itu juga kembali kepada kedua orang tua kita. Nah, perlu kepada makal itu tuh. Nah sebab adora kangenge lori to de fajajata mancaji sabai na tatu tu lalalala kesuksesange. Mancaji tatu tu ilalalala keberhasilan. Kisah yang berhubungan dengan kedurhakaan kepada kedua orang tua dan kehancuran seorang anak bukan cuma satu, bukan cuma dua, bukan cuma puluhan, bahkan sudah tidak terhitung lagi. Tidakkah peristiwa dan kejadian itu menjadi pelajaran berharga buat kita, baik kisah-kisah terdahulu maupun kisah yang paling terakhir ini? Ya, kisah-kisah terdahulu misalnya yeroyak gurui tempota masikola meruriolo engkayasa kisah maling kundang anak durhako. Ya, ternyata anak durhaka, anak durhako, menurut aliwatna
Berarti nama pangkau kelor itu doi fajajan. Jadi nasang YWE motivator ta'e, ahli motivator Indonesia, yang pertama perilaku yang menjauhkan kesuksesan dan kebahagiaan adalah kedurhakaan kepada kedua orang tua. Sikanna ni adanna turiolota, agana ku ada turiolota, ni gini gitau madora kalori tu di fajajanna, maka lejai nama rutung, maka teningi nama runrung. Ya, kumilu yang analisa iwi adana turiolota, maka relada, maka lejai nama rutung. Agi-agi na lejak merutung. Ya, fada makukui mega tanah lonsor. Perluki makali tutu. Ya, perluki makali tutu. Beberapa waktu yang lalu, jalan Palopo Toraja yang kita lihat di YouTube itu, mangga senna meruttung eta nae. Kenapa demikian? Karena banyak penggundulan hutan. Bahkan kemarin, satu hari yang lalu, di daerah Masamba, Luwuk Timur, ada banjir bandang. Ya, banyak korban. Kesemuanya itu karena ulah tangan manusia. Hutan dibabat habis. Akhirnya ketika hujan turun deras, tidak ada lagi penahan tanah, sehingga mudah terbawa arus ke dataran rendah. Ya, mudah-mudahan yalak Guru Maharaja YWE, jangan sesekali berbuat kerusakan di muka bumi ini, karena efeknya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Jadi makadei turiolota tongke madora kalori tu de fajajanna, maka leja ina maruttung, maka tenning ina marunrung. Agi-agi na katenni marunrung iha, masulang iha. Agi-agi na jama tuligagali lawi makdara. Lawi mak galung, lawi mak tanah-tanah, nalawi tanah ngenah, di sini lawi nanti si hama. Di sini nanti hama nala si tika. Jadi si matu buana, madodo si elina. Jadi maka teningi nama runru. Ya, yena masakna riasenge adorakang lori tode fajajata. Nauzubillahi min zalik. Melo alinrungi lori pungala taala go makunge sifat. Yang kedua nasa motivator ta tongke pak diboleh sifat susah mendapatkan yang namanya kebahagiaan dan kesuksesan. Yang hari itu orang yang tidak mau menerima pendapat dan masukan. Orang yang seperti ini jauh dari kata sukses.
aga sabakna nasaba yero ya sengi masalah rilibuk ni linoi tidak bisa diselesaikan dari satu sisi persoalan saja. Tidak bisa diselesaikan dari satu sisi, harus komprehensif dilihat dari sisi ekonomi, pendidikan, agama. Pedek mega tom peringi masukan pertimbangan pedek makanjai pedek madecingi nasabak sisala tu jama-jamange narik kusik di ulu pikiri kiwi si bawah 10 ulu pikiri kiwi beda hasilnya. Jadi orang yang tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima pendapat, orang yang seperti ini susah meraih yang namanya keberhasilan dan kesuksesan. Angkatuna seturiolota siliwet tasidapi. Boleh jadi ada sesuatu yang kita kuasai, tapi hal lain belum tentu. Mungkin di satu sisi makanja kalikalita, makanja perhitungan ekonomi ta, tetapi mungkin dari sisi yang lain ada kekurangan, sehingga kita butuh masukan, kita butuh bantuan. Nasabah dek gaga ya semanusia superman, manusia super hebat, manusia Batman, ya, dan meme lainnya. Itu hanya ada dalam cerita dan film-film yang bisa menyelesaikan semua persoalan. Dalam kehidupan yang nyata, kita butuh bantuan orang lain. Bahkan sejak lahir sampai kita meninggal butuh bantuan dari orang lain. Makanya tidak boleh takabur, tidak boleh sombong. Hal yang sangat simpel saja, iero asattah, orang lain juga yang kasih ki nama. Jadi kita senantiasa butuh bantuan, butuh masukan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, orang yang susah untuk meraih yang namanya kesuksesan dan kebahagiaan, orang yang suka mengeluh dan tidak mau bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tawangke si mata mak dereke ai mabile ya sengi kesuksesan dan kebahagiaan. Nareko maraja dereke tawe itu artinya dia tidak mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tuli mak dereke tawe mi tuli nita. Deneng kana fali suluri alena. Wei kanjak pebolaan atau wei kesip pautona atau soli bagaimana mi remo tak buka agak-agak misalnya tuli mak dari ke waktu pak busyangi mak dari ketui wei busisi di sini maraku cari-cari wei. Sisan nama tu boleh boleh, we boleh apa? Kini na semua melo macinong, mau boleh mana? Jalan ni kipasi, jalan ni asih, mau boleh movie? Ya, orang yang seperti ini
susah mendapatkan yang namanya kesuksesan dan kebahagiaan. Mabilir ya sengi kesuksesan nariku di namilu isu kuruki pak berina pungala ta'ala nafurani na janji pungala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Narekum syukuru ki wifa penyamaku nasab pungala ta'ala la azidannakum. Nareku yukai kita bahasa Arab ta, kita kawaida ta, kata-kata la azidannakum ini menunjukkan taukid. Lanya disebut lamut taukid, lamut taukid. Nunnya disebut juga nunut taukid sebagai bentuk penegasan. La azidannakum kusukuru kunasab kungala ta'ala pasti pasti utambeng aku dena culu-culu pungala ta'ala podangi yewi agake pungala ta'ala napake ngengi kali kata-kata penegasan pasti dan pasti aku tambahkan. Yewi ayae melewat ni yang kalinga irsetoni betuanna. Tetapi boleh jadi pemahamannya kita belum sampai. Maka de andre guruta pemelo ifaham madece yewi ayat na pungala ta'ala. La in syakartum la azidannakum yerur yasengi asyukurukan manca jisaba nasabari nukarengi babat dicelengi pungala ta'ala. Ketika kita mensyukuri pintu pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat yang sama Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan lainnya. Sebaliknya wala in kafartum nariko masakarengi hapinya mengkukna sepungala ta'ala inna azabi la syadid majapunna pacallaku masarrolada ifahangi makade nariko ya sakarengi hapinya mengkukna ta'ala mancaji sahabat ifema natutu kengi pungala ta'ala babak-babak dicelengi dan itu menjadi siksaan yang sangat berat bagi seorang hamba ketika Allah menutup pintu-pintu kebaikan untuk hambanya. Ayana nasenge ahli motivator ta telu sifat malakdek maka solang yang menjauhkan manusia dari kesuksesan dan kebahagiaan. Mula-mulana tau madora kelo rito de fajajanna maduanna tau engke de namelo terima saran masukan dan kritikan. Kemudian matalunna tau engke maraja dareke de nasukuru kiwi pak bere na pungala ta'ah mamagi-magi nafabilai manangi pungala ta'ala boleh riwi sifat-sifat pangkau ke makka solang. Iyena nomor sidiye mancaji sitak gatung si bawa pembahasan ta makade seisan nariasangi
bentuk adorakangan lori tu de fajajata ya naritu ya subbu abar rajuli fa ya subbu abah set ditau na challai ambo na tauwe na challai indo na tauwe na challewi taulengge gangkanna ibalasi pangkau kenna ipalisungangi ada-adanna gangkanna iyero ada-adanna tak babbai lori ambo na lori indo na ninga ji puana iyero ataliwa batena mak bicara ninga ji jajang iyero kabuppah batena mak bicara na palisungangi tawe ada-adatta seharusnya kata-kata itu kembali ke kita gangkana macicui ambo tendota niga meme ji puana iro makur batena mak bicara di ganang ke ajara ajara i misalnya ku ambo na ku indo na ya indo ta de ni sekasi persoalange ambo ta de ni sengi masalah akhirnya tak babai lori alena tu fajajata aga sabana nasaba ada adatta nasaba pangkau katta wa fi riwayatin riset di riwayat narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama inna min akbaril kabairi majapunna seisanna dosa kaminam marajaina sanabita ayyal anar rajulu walidehi engkir itu sik ditau na tandro-tandri tu due pajajianna qila itanaini nabitta ya rasulullah kaifa yal'anur rajulu walidayhi isuruna hungallah ta'ala fikogi sik ditau na tandro-tandro tu due pajajianna engka gafale tau na tandro-tandri tu due pajajianna qala makadaini nabita yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu yanaritu tanro-tanro itu di pajajanna nasaba na tanro-tanro na ambo na indo na tawih gangkana iwalai ibalasi yaro ada-adana gangkana ifalisu ngelori alena nannia lori ambo na indo na gangkana ibalasi iwalai nasaba itandro-tandrun natui tudui fajajianna Kulirwi hadisana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dewi ande guruta hurmatu sabbil abai wal ummahati iyana hadisa engkeri baca mancaji mancaji harangi itanro-tanroi tofa jajata ambota nan nia indota
Yang kedua nalai kesimpulan regurukta makde min ukukil walidaini ta'riduhuma lisabbi wal ihanati. Seisanna adorakang lor itu de fajayata nasaba angkata ritu cellamajai nan niap pakatune. Iva katune taulengi yakadaka dewi yacarya dewi ambo na indok na tauwe. Gangkana na falisunga kiero ada-ada majai. Liswi lori aleta to angke mak bicara maja na falisui tu lori to fajajata na sabab pangkau ketah. Kemudian yang ketiga nasandri guruta tarkus sababi wasyataimi khasyatan ayyauda sabbu ala abawai syatimi. Yerur yasangi abija acalla nasariki tetangi kuritu khasyatan nasabak malade iya kita orang ayyauda sabbu ala abawayi syatib malade iya kita orang iya roa bijaye acallae li sui lori ambokna to engke mak bija macallah. Jadi perlu kifada matika engkayasan macalla makbija secara langsung engka dekna langsung. Ya, kegane asero secara langsung biasa engka lafungana menjelekkan orang tua. Nafodangi ada-ada makassara. Nafodangi ada-ada dekna sifato. Dengan menyebut nama binatang misalnya. Malak dek makasolak bangsa ini. Termasuk ni memang angkato tahu masiri mapitangi ambo na indok na sukses sila pungana si runtuk maning si bawa sahabat-sahabatnya si aja mengena masiri mapitangi tomatuana. Ya karena

0: Thanks.
1: And now,
2: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM.

0: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Ketua Umum ICCN puji ekosistem kreatif Parepare dan catat transaksi UMKM 1,3 miliar.
3: Aktivitas dari transaksi UMKM yang terjadi lebih dari 1,3 miliar ya. Dari 70 UMKM yang terlibat ya di sini ya, Pak Ketua, terima kasih. Jadi saya pikir ini optimisme bahwa kreativitas ini bergerak dari Parepare untuk Sulawesi Selatan, untuk Indonesia.
4: Melihat antusiasme dan sudah berdiskusi dengan para komunitas, Pak, ada poin-poin yang akan dibawa di ICCN ke pusat untuk sama-sama
2: dinilai diskriminatif dan tak beraturan ASN, Komisi 1 DPRD Parepare minta BKPSDMD revisi surat pernyataan P3K.
5: Regulasi, tapi nomor 3 ini tidak berkesesuaian karena tidak diatur dalam semua regulasi terkait dengan aparatur sipil negara yang di dalamnya adalah PNS dan P3K. Ya, jadi kalaupun ini hadir, kita minta redaksinya ini, redaksi poin ketiga diperhalus dengan bahasa yang agak lebih bisa diterima
6: sesuai regulasi
5: yang berlaku. Kemudian perasa membatasi waktu 3 bulan itu kita minta dirubah juga menjadi bersedia dievaluasi secara.
2: Gelar bincang komunikasi kreatif di Teras Sempang, ICCN dan PCI ajak penggiat kreatif Parepare lakukan retrospektif kota.
7: Nah, inilah kemudian di momen ini, dalam rangkaian ini di Parepare, teman-teman dari ICCN dan PCE ingin mengajak kita untuk ya sedikit retrospektif lah gitu. Kita coba mengupayakan atau berdiskusi tentu dengan metode-metode yang dimungkinkan secara retrospektif. Harapannya kita semua bisa saling terhubung dan benar-benar bisa
2: edukasi sampah di Celebes Kreatif Festival tarik perhatian pengunjung. Dosen dari Pinran dan Kipsek dari Enrekan desak solusi berkelanjutan.
8: Itu kan masalah hiburan. Iya. Sekarang ini malam mengenai sampah, dan memang di setiap daerah, kabupaten, kota itu masalah sampah yang sering dipermasalahkan di suatu daerah. Dengan adanya acara ini, ya sedikit banyaknya bisa apa memberikan inspirasi tentang mengatasi masalah sampah di khususnya di Kota Parepare.
2: Warga Soreang Lauleng uji kreativitas anak muda di Parepare di event ICCN minta pemerintah satukan program.
9: Nah, saya kira hal beginilah memang yang patut diperlihatkan ya kepada regenerasi daerah atau kota kita, Pak. Kita tidak mau generasi kita ini dan kota kita ini disalip oleh negara ya, daerah-daerah lain, Pak Jago, yang terlalu ini ya, walaupun barangkali dulu sunagar-sunagar kota Parepare itu terkenal begitu.
0: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
2: Insan Mesra, gelaran Celebes Kreatif Festival di lapangan di Makassau Kota Parepare resmi berakhir pada Sabtu 11 Juli 2026. Ajang ini mencatat prestasi membanggakan dengan perputaran transaksi UMKM mencapai 1,3 miliar rupiah selama sepekan pelaksanaan. Ketua Umum ICCN Tubagus Vicky Sikarasatari mengapresiasi kekompakan komunitas kreatif dan dukungan pemerintah Kota Parepare yang berhasil menjadikan festival ini sebagai ruang temu dan kolaborasi bisnis.
3: Ada aktivitas dari transaksi UMKM yang terjadi lebih dari 1,3 miliar ya, dari 70 UMKM yang terlibat ya di sini ya, Pak Ketua, terima kasih. Jadi saya pikir ini optimisme bahwa kreativitas ini bergerak dari Parepare untuk Sulawesi Selatan, untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid menegaskan pihaknya akan terus memberikan kemudahan bagi anak muda dalam berkarya. Usai penandatanganan MOU dengan ICCN, pemerintah kota siap melangkah ke tahap kolaborasi yang lebih konkret.
10: Anak muda kita ini kita berikan ruang, kita berikan kemudahan dan apa yang bisa kami bantu, tentu pemerintah daerah wajib untuk membantu. Nanti adanya Pak Ketum, kira-kira tadi kita sudah menandatangani MOU, tentu nanti ke depan kita duduk bersama untuk memikirkan kira-kira langkah konkret yang bisa kami buat antara teman-teman dari pemuda kreatif dengan pemerintah kota untuk saling bersinergi untuk ya mudah-mudahan hasilnya nanti ke depan jauh lebih baik gitu.
2: Diharapkan momen Selebes Kreatif Festival ini menjadi inspirasi bagi kabupaten kota lain di Indonesia untuk terus membangun ekosistem kreatif yang mandiri dan inovatif. Insan Mesra Komisi 1 DPRD Kota Parepare meminta BKPSDMD segera merombak redaksi surat pernyataan bagi pegawai P3K karena dinilai berpotensi diskriminatif dan menabrak aturan atasnya. Dalam rapat dengar pendapat Senin 13 Juli 2026, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin Kadir menegaskan klausal poin ketiga yang mengatur evaluasi 3 bulan hingga paksaan mengundurkan diri tidak memiliki cantolan hukum pada regulasi ASN. Pihaknya meminta diksi tersebut diperhalus menjadi evaluasi berkala.
5: Regulasi, tapi nomor 3 ini tidak berkesan karena tidak diatur dalam semua regulasi terkait dengan aparatur sipil negara yang di dalamnya adalah PNS dan P3K. Ya, jadi kalaupun ini hadir, kita minta redaksinya ini, redaksi poin ketiga diperhalus dengan bahasa yang agak lebih bisa diterima
11: sesuai
5: regulasi yang berlaku. Kemudian perasa membatasi waktu 3 bulan itu kita minta dirubah juga menjadi bersedia dievaluasi secara berkala. Kemudian kalimat bersedia merukan diri sudah dihilangkan. Kalau berdasarkan regulasi yang mengatur, ini tidak diatur karena persoalan keagamaan itu sifatnya kompensi, menjadi kewajiban. Jadi yang tidak perlu diatur karena ini kewajiban. Jadi tapi sebenarnya dimasukkannya poin ketiga ini adalah kami anggap sebagai tindak lanjut dari surat edaran yang wali kota menganggap bahwa itu adalah kearifan lokal agar supaya peningkatan keagamaan dan ketakwaan di semua pegawai itu bisa lebih baik. Itu kita dukung, tapi bukan dengan menjadikan alasan sehingga ditetapkan menjadi aturan pada dasarnya nanti kalau ada pegawai yang tidak harus dimundurkan diri. Tidak boleh, karena ini memaksa sifatnya. Jadi aturan surat pernyataan ini menurut pendapat ahli agak memaksa dan berisiko berisiko diskriminasi. Jadi berisiko diskriminasi. Jadi
2: sementara itu staf ahli hukum dan pemerintahan DPRD Kota Parepare M. Rahmat Samsuala menambahkan aturan pemberhentian seorang ASN sudah diatur secara rigid pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 dan Permen Pan RB Nomor 9 Tahun 2026.
12: Karena pemberhentian suatu PNS maupun P3K perwaktu maupun pewaktu itu sudah diatur oleh undang-undang. Konstitusi kita sudah mengatur itu tadi di undang-undang maupun di peraturan menteri Pan RB, khususnya pasal 21 ya, mengatakan bahwa syarat pemberhentian, contohnya kalau perwaktu sudah menjadi pewaktu itu boleh diberhentikan, meninggal dunia, melanggar peraturan-peraturan perundang-undangan atau disiplin PNS dan sebagainya, itu adalah syarat-syarat sudah diatur. Di luar itu tidak boleh. Ya. Jadi tadi oleh Ketua Komisi 1 memerintahkan kepada BKPSDM untuk melakukan perbaikan, ya. Perbaikan-perbaikan terkait dengan syarat-syarat ketentuan tersebut. Nah, tetapi tidak boleh menjadi dasar pemberhentian, ya, karena itu tadi sudah diatur sama regulasi.
2: DPRD Parepare berharap BKPSDMD segera melakukan asistensi ulang agar surat pernyataan kontrak kerja P3K tetap sejalan dengan kearifan lokal tanpa harus melanggar hukum positif. News. Insan Mesra Indonesia Creative Cities Network atau ICCN bersama Parepare Kreatif Ekosistem menggandeng ratusan penggiat lintas profesi mulai dari musisi hingga arsitek dalam acara Bincang Komunitas Kreatif di Teras Sempang Sabtu sore 11 Juli 2026. Dalam acara tersebut, Exco ICCN Rafiuddin Pali menyoroti fluktuasi dan tren komunitas yang sering mengalami pasan surut bahkan harus bergeser ke bentuk baru. Dirinya mengajak para pelaku kreatif di Parepare untuk melakukan retrospektif agar bisa saling terhubung dan melahirkan kekuatan baru bagi kota.
7: Nah, inilah kemudian di momen ini, dalam rangkaian ini, di Parepare, teman-teman dari ICCN dan PCE ingin mengajak kita untuk ya sedikit retrospektif lah gitu. Kita coba mengupayakan atau berdiskusi tentu dengan metode-metode yang dimungkinkan secara retrospektif. Harapannya kita semua bisa saling terhubung dan benar-benar bisa menjadi komunitas yang sampai ke titik yang idealnya gitu, bahwa bisa benar-benar berkontribusi terhadap pengembangan kotanya.
2: Untuk mempererat keakraban, acara ini juga diisi dengan sesi bonding interaktif yang dipandu oleh Nadi, seorang penggiat dari Tansel Kreatif Forum. Insan Mesra selain menyuguhkan aneka kuliner menarik, gelaran festival kreatif di lapangan di Makassau Kota Parepare juga menyita perhatian publik lewat sesi talk show edukasi lingkungan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Soalan sampah rupanya menjadi magnet tersendiri bagi pengunjung dari luar daerah. Sukma, seorang dosen asal Supa Kabupaten Pindrang, mengaku risau dengan pemilihan sampah plastik dan berharap pemerintah menyediakan fasilitas bank sampah yang mudah diakses.
11: Itu semakin banyak sadar apa pandai-pandai memilah sampah dan harus tahu sebenarnya dibawa kemana. Nanti kalau udah pintar memilah, bingung bawanya kemana gitu. Karena seharusnya ada penampungan. Saya pribadi itu berharap ada seperti itu. Saya kan tinggal di Supa di Pindrang. Biasa bingung, ini seharusnya plastik kan tidak seharusnya dibakar gitu kan? Di mana mau saya bawa, tapi saya tidak tahu mau dibawa kemana ya, mau tidak mau juga kadang dibakar gitu karena terlalu numpuk. Jadi saya berharap sih ada tempat kayak bank sampah yang orang tuh benar-benar tahu di mana gitu ya.
2: Edukasi di atas panggung festival ini juga dipuji oleh Andi Lambogo, seorang kepala sekolah asal Kabupaten Reka yang sedang berlibur di Parepare. Menurutnya konsep acara kali ini memberikan inspirasi nyata bagi penanganan sampah di daerah.
8: Itu kan masalah hiburan gitu. Sekarang ini malam mengenai sampah. Dan memang di setiap daerah, kabupaten, kota itu masalah sampah yang sering dipermasalahkan di suatu daerah. Dengan adanya acara ini ya, sedikit banyaknya bisa apa memberikan inspirasi tentang mengatasi masalah sampah di khususnya di Kota Parepare.
2: Melalui edukasi yang berkelanjutan dan pelibatan aktif masyarakat, ajang kreatif di Kota Parepare yang diharapkan mampu mengubah perilaku warga dalam menjaga kebersihan lingkungan dari skala rumah tangga. Insan Mesra dan Tum Kreativitas Generasi Muda di Kota Parepare kian mendapatkan tempat di hati masyarakat. Dalam program Obras Stadion Mesra, Senin pagi 13 Juli 2026, warga Soreang Lauleng menyatakan apresiasinya terhadap peran aktif anak muda khususnya dalam event yang dihadirkan oleh jejaring ICCN atau Indonesia Creative City Network. Menurutnya, event kreatif yang memadukan kuliner, seni, hingga teknologi AI tersebut bukan hanya sebatas hiburan, melainkan wadah edukasi UMKM yang nyata bagi regenerasi generasi Kota Parepare agar tidak tertinggal oleh daerah lain. Namun, pendengar berusia 50 tahun ini juga memberikan catatan penting bagi pemerintah daerah Kota Parepare.
9: Nah, sekira hal begini lah memang yang patut diperlihatkan ya kepada regenerasi daerah atau kota kita, Pak Jang. Kita tidak mau generasi kita ini dan kota kita ini disalip oleh negara ya, daerah-daerah iya. Lain Pak Jago yang terlalu ini ya, walaupun barangkali dulu Sudagar-sudagar Kota Parepare itu terkenal begini, tetapi ya mungkin regenerasi ke depan ini ya mungkin lebih kreatif lagi Pak Janggo.
2: Umar berharap pemerintah daerah bisa lebih memberikan ruang dan mengintegrasikan program kreatif agar lebih terarah, sehingga semangat sudagar muda di Parepare bisa kembali berjaya di tingkat lokal maupun nasional.
0: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas, tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Halo panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini

0: akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
1: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa mau nak makan?
2: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih Jek, nah teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
2: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Dek, nah teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tondrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

102,8 Mesra FM. Apa kabar buat Anda di suasana sore hari ini? Mudah-mudahan suasananya lebih menyenangkan lagi sembari mendengarkan lagu-lagu pop Malaysia yang sediakan hingga kelanjutan nanti acara ini ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini karena

بعد فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة

ثم قال باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. الحمد لله وشكر لله padalon imei panasai nania falahir ngi tanda asukur kataluri sese arajan nafallahu taala nasabari pamase marajana andrangi apangin ringan nalo padari kemaneng di tengana jama-jamata kesibukata kamuki simata ruasiwi bolana pungalla taala nasaba dua talwe fakkaswiya mamuari pung Allah taala na tarima lempu i sininna fakkaswiya angke fa dari fafole saba nasabari apa salama ki pung Allah taala ridino apa selewang ki mati re sori mundina amin ya rabbal alamin. Makoto parofemen sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada loni me simatap pamegewi salawatta mamuari ibarakatna salawatta apa barakai pung Allah taala atau tungat linota apa barakai pung Allah taala keluarga ta wijawijatta fa baraka ibn Allah taala jama-jamat tanannya urusatah termasuk ni pemang barakatna salawata podo nafas salama ki pengalla taala pole risege gana musibah nannya bencana termasuk ni virus corona. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah bacata engkamu fi ritujunna babu tahrimil uquqi wa qati'atir rahim. Bab yang menjelaskan tentang keharaman haramnya kedurhakaan kepada kedua orang tua dan haramnya memutus hubungan silaturrahim. Neri sompungina bacata wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kaba'iri syatmur rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah wa hal yashtimu ar-rajulu walidayhi ila akhiril hadis. Yewi hadis e fofole ripanguluta sahabat malabi e Abdullah bin Amr bin al-As podobare riporio rifumullahu taala koritu ia dua anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majapunna surona fungalla ta'ala tawana sariye famma senaniya asalamakan qala makka dewi minal kabairi syatmur rajuli walidayhi seisanna dosa kami na marajai syat murrajuli walidayhi na challana si ditau tofai
duwe to fajajian na. Kalu pada makutana ni pangluta sahabat, ya Rasulullah, isuruna pungalla ta'ala, wahal yashtimur rajulu walidehi, nakegana yasang si ditau na challe to duwe fajajanna. Naam, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu, muttafaqun alaih. Kedaini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sengi na challai si di tau tu di fajajanna ya naritu ya subbu abar rajul na challai wi ambu na tauwe gangkan na ichallai tu ambu na waya subbu mahu na challai tu indok na tauwe gangkana iwala i ya istilahnya di okwe maka daki balas dendam mi gangkana i challai tu indok na koritu muttafaqun alaihi. Ia wihak desa'i nasama turusi pangulukta Imam Bukhari nanya Muslim asangan nakkor itu. Hadesa engke ribaca denre termasuk salah satu bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Ya naritu icallana tu fajajatta boleh jadi secara langsung ya regadek na langsung pada ni angke hadesa ribaca narik ko yak kadakadewi ambo na tauwe yak kadakadaitui indok na tauwe secara tidak langsung ya kadakadewi ambo tainlota angga sabakna nah sabak pasti to engke ya kadakadai akan membalas balik ucapan dan perbuatan kita ya minimalnya iko engka tahu makassar batin mak bicara. Minimalnya ya sapare jolo sikolana kin rumi maji rumah sikolah pure si sapa ke gemun rumah sikolah biasanya sapa si makedeni gaji puana ih ya katakanlah misalnya ada yang kenal orang tuanya makede oh cocok nih demi metu na salamana makumuto tu ambo na indok na makebu batena mak bicara mafasse batena mak bicara ini secara tidak langsung ya bijarengi due to fajajatta ya bijarengi ambo ta
ya bijarengi indota. Ini salah satu bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Jadi perlu kepada matika nasabah ini riasange adorakang lor itu deva jajata malah dei akasolangan nah. Seorang motivator Indonesia nalai sara dalamiwi to engke risi depena orang-orang yang ada di sekeliling dan sekitarnya, baik langsung maupun tidak langsung, na pelajari wiero makde aga sifat aga lalap petiwi tau elori abinasa ngenge gangkana naruntuk ni engkatalu sifat pangkau keng upana-upana mak diboleh yewe risik ditau, ia tidak akan pernah mendapatkan yang namanya keberhasilan. Ia susah mencapai yang namanya kesuksesan. Nareko nafak diboleh yewe telue pangkau kami. Bahkan sampai meninggal, ia tidak akan pernah mendapatkan yang namanya kesuksesan dan keberhasilan. Setelah diurut yang tiga ini, agan afangka sidih. Yang pertama, yanaritu durhaka kepada kedua orang tua. Upana-upana madoraka tawelori tudeva jajana, keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan akan menjauh. Aga sabana nasabak sisafa ria sengi an-najah, sisafa ria sengi as-sa'adah. Sisafa ria sengi kesuksesan dan kebahagiaan. Jadi maladaki perlu makali tutu ja akam mana dene isadding madoraka ki lori tudui fajajatah nasaba ada adatah nasaba pangkau ketah kegana yasa yujai taulingi baka yujai tomatuanna tauwe akhirnya nabalas itauwe pangkau kata nabalas itauwe ada-ada kasaratah akhirnya kata-kata kasarnya itu juga kembali kepada kedua orang tua kita. Nah, perlu kepada makhluk itu tuh nasabah adora kangenge lori to de fajajata manca jisabai na tatutu lalalala kesuksesange manca jitatutu lalalala keberhasilan. Kisah yang berhubungan dengan kedurhakaan kepada kedua orang tua dan kehancuran seorang anak bukan cuma satu, bukan cuma dua, bukan cuma puluhan, bahkan sudah tidak terhitung lagi. Tidakkah peristiwa dan kejadian itu menjadi pelajaran berharga buat kita, baik kisah-kisah terdahulu maupun kisah yang paling terakhir ini. Ya, kisah-kisah terdahulu misalnya Yeroyak Guri Tempota Masikola Meruriolo engkayasa kisah maling kundang anak durhako, ya ternyata anak durhaka anak durhako menurut aliwatna
Berarti nama pangkau kalori itu dia fajajan. Jadi nasang YWE motivator ta'e, ahli motivator Indonesia, yang pertama perilaku yang menjauhkan kesuksesan dan kebahagiaan adalah kedurhakaan kepada kedua orang tua. Sikanna ni adanna turiolota, agana ku ada turiolota, nigi nigi tau madoraka lori tu di fajajanna, maka leja ina maruttung, maka teningi nama runruh. Ya, kumilu yanalisa yiwi adana turiolota, maka relada, maka leja ina maruttung. Agi-agi na leja maruttung. Ya, fada maku kui mega tanah lonsor. Perluki makal itu tu, ya. Perluki makal itu tu. Beberapa waktu yang lalu jalan Palopo Toraja yang kita lihat di YouTube itu. Mangga sana meruttung itu nih. Kenapa demikian? Karena banyak penggundulan hutan. Bahkan kemarin satu hari yang lalu di daerah Masamba, Luwu Timur, ada banjir bandang. Ya, banyak korban. Kesemuanya itu karena ulah tangan manusia. Hutan dibabat habis. Akhirnya ketika hujan turun deras, tidak ada lagi penahan tanah, sehingga mudah terbawa arus ke dataran rendah. Ya, mudah-mudahan ya lak guru maraja YWE, jangan sesekali berbuat kerusakan di muka bumi ini, karena efeknya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Jadi makadei toriolota tongke madora kalori to de fajajanna, maka leja ina maruttung, maka tenning ina marunrung. Agi agi na katenni marunrung iha masolang iha, agi agi na jama tuli gagal li lawi madara lawi magalung lawi matana tana nalawe tanangenna di sinalawe nanri si hama. Di sinanri hama nala si tika. Jaji si matu buana madodo si elina. Jadi maka teningi nama runru. Ya, yena masakna riasenge adora kang lori to de fajajata. Nauzubillahi min zalik. Melo alin rungi lori pungala taala go makongnge sifat. Yang kedua nasa motivator ta tongke pak diboli sifat susah mendapatkan yang namanya kebahagiaan dan kesuksesan, yang hari itu orang yang tidak mau menerima pendapat dan masukan. Orang yang seperti ini jauh dari kata sukses.
aga sabakna nasabak yero ya sengi masalah rilibuk ni linoi tidak bisa diselesaikan dari satu sisi persoalan saja. Tidak bisa diselesaikan dari satu sisi, harus komprehensif dilihat dari sisi ekonomi, pendidikan, agama. Pedek mega tom peringi masukan pertimbangan pedek makanjai pedek madecengi nasabak sisala tu jama-jamange nariku sedi ulu pikiri kiwi si bawah 10 ulu pikiri kiwi. Beda, beda hasilnya. Jadi orang yang tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima pendapat, orang yang seperti ini susah meraih yang namanya keberhasilan dan kesuksesan. Angkatuna seturiolota siliwet tasidafi. Boleh jadi ada sesuatu yang kita kuasai, tapi hal lain belum tentu. Mungkin di satu sisi makanja kalikalita, makanja perhitungan ekonomi ta, tetapi mungkin dari sisi yang lain ada kekurangan. Sehingga kita butuh masukan, kita butuh bantuan. Nasabah dek gaga yasa manusia superman, manusia super hebat, manusia Batman, ya, dan meme-meme lainnya. Itu hanya ada dalam cerita dan film-film yang bisa menyelesaikan semua persoalan. Dalam kehidupan yang nyata, kita butuh bantuan orang lain. Bahkan sejak lahir sampai kita meninggal, butuh bantuan dari orang lain. Makanya tidak boleh takabur, tidak boleh sombong. Hal yang sangat simpel saja, yero asattah, orang lain juga yang kasih ki nama. Jadi kita senantiasa butuh bantuan, butuh masukan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, orang yang susah untuk meraih namanya kesuksesan dan kebahagiaan,

Waktu Pak Busyangi mak dari kitui, weh Bu Sisi. Di sini maraku cari-cari weh. Sisa nama tu boleh boleh, we boleh apa? Kena semua melo macinong, mau boleh mana? Jalan ni kipasi, jalan ni asih, mau boleh movie. Ya, orang yang seperti ini susah mendapatkan yang namanya kesuksesan dan kebahagiaan. Mabele dia sange kesuksesange narekko de namelo isukuru ki pak berena pung Allah Taala na hurani na janji pung Allah Taala la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la syadid. Narekum syukuru ki wifa penyamaku nasab pungala ta'ala la azidannakum. Nareku yukai kita bahasa arata, kita kawaidata. Kata-kata la azidannakum ini menunjukkan tauhid. Lanya disebut lamut tauhid, lamut tauhid. Nunnya disebut juga nunut taukid sebagai bentuk penegasan la azidannakum kusukur kunasab kungalla ta'ala pasti pasti utambe ngaku dena culu-culu kungalla ta'ala podangi iwi agake kungalla ta'ala napake ngangi kali kata-kata penegasan pasti dan pasti aku tambahkan yewe ayae malewat ni yang kalinga irsetoni betuanna tetapi boleh jadi pemahamannya kita belum sampai maka de andre guruta pemelo ifaham madece yewe ayat na pungalla ta'ala la in syakartum la azidannakum yeruria sangi asyukurukan manca jisaba nasabari nukarengi babat dicelengi pungalla ta'ala ketika kita mensyukuri pintu pemberian Allah Subhanahu wa taala maka pada saat yang sama Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan lainnya sebaliknya wala in kafartum nariko masakarengi hapinya mengkuna sepung Allah taala inna azabi la syadid majapunna pacallaku masarrolada ipahangi makade narekko ya sakarengi papinya menna pungala ta'ala mancaji saba ipema natutukengi pungala ta'ala babak-babak dicelengi dan itu menjadi siksaan yang sangat berat bagi seorang hamba ketika Allah menutup pintu-pintu kebaikan untuk hambanya. Ah, yana nasenge ahli motivator ta telu sifat malak dek mah kesolang yang menjauhkan manusia dari kesuksesan dan kebahagiaan. Mula-mulana tau madora kelo rito de fajajanna. Maduanna tau engke de namelo tarima saran, masukan dan kritikan.

kemudian matalunna tongke maraja dari ke di nasukuru kiwi pak beri na pungala taah mamagi-magi na fabilai manang ipungala taala puliri iwi sifat-sifat pangkau ke makka solangi iena nomoro sidiye mancaji sitak gatung si bawa pembahasan ta maka de seisan nariasangi bentuk adorakang lori to de fajajata ya naritu ya subbu abar rajuli faya subbu abah sed ditau na callai ambok na tauwe na callai indok na tauwe na callewi taulengi gangkanna ibalasi pangkau kenna ipalisungangi ada-adanna gangkanna iyero ada-adanna tak babai lori ambok na lori indok na ni ngaji puan na iyero na taliwa batena mak bicara ni ngaji jajang iyero kapupah batena mak bicara na palisungangi tawi ada-adatah seharusnya kata-kata itu kembali ke kita gangkana macui-cui ambo tindota ni gami maji puan na iro makur batina mak bicara di ganang kaya jara-ajara misalnya ku ambo na ku indokna ya indota di ini sekasih persoalannya ambo ta di ini sengi masalah akhirnya tak bakbai lori alena tufajajata aga sabana nasaba ada adatta nasaba pangkau kata wa fi riwayatin riset di riwayat narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama inna min akbaril kabairi majapunna seisanna dosa kami nam marajaina sanabita

Ayyala'anar rajulu walidehi. Engkiri tu si ditahu na tanru-tanri tu dui fajajannah. Qilah itanaini nabittah. Ya Rasulullah, kaifa yal'anur rajulu walidehi? Isuruna hungallah ta'ala fikogi si ditahu na tanru-tanru tu di fajajana. Engka kafalik tahu na tanru-tanru tu di fajajana. Kala makadaini nabita yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wayasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Ya naritu tanru-tanru itu di pajajana nasabah na tanru-tanru na ambuk na indok na tawih. Gangkana iwalai ibalasi yaro ada-adana gangkana ifalisu ngelori alena nania lori ambuk na indok. Gangkana ibalasi iwalai nasabah itandur-tandrun natui tudui fajajana. Oleh riwi hadisana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama maka dewi andai guruta hurmatu sabbil abai wal ummahati iyana hadis engkeri baca manca jiharangi itanro-tanroi tofa jajata ambota nania indota. Yang kedua nalai kesimpulan reguruta makade min uquqil walidaini ta'riduhuma lisabbi wal ihanati. Seisanna dorakang lori to de fajajata nasaba angkata ritu challamajai nan niap pakatune. Ifakatune taulengi yakadaka dewi yacarya dewi ambo na indo na tawe gangkana na palisunga kiaro ada-ada majae liswi lori aleta to angke mak bicara maja na palisui te lori to fajajata na sabab pangkau ketah. Kemudian yang ketiga nasandri guruta tarkus sababi wasyataimi khasyatan ayyaudas sabbu ala abawai syatimi. Yeruri asangi abija acalla nasariki tetangi kuritu khasyatan nasabab malade iya kita orang ayyauda sabbu ala abawayi syatib malade iya kita orang iya roa bijaye acallae lisui lori ambokna to engke mak bija macallah. Jadi perlu kepada matika engkayasan macallah makbija secara langsung engka dekna langsung
Ya, kirana ya sero secara langsung biasa engkau lapungana menjelekkan orang tua. Nafodangi ada makassara. Nafodangi ada dek nasifato. Dengan menyebut nama binatang misalnya. Malak dek makasolak bangsa ni. Termasuk ni memang angkato tahu mesiri mapitangi ambo na indok na. Sukses sila pungana si runtuk maning si bawa sahabat-sahabatnya si aja mengena. Mesiri mapitangi to matuana. Ya. Karena pendidikan yang rendah misalnya atau nasabah kasiasi wilah utama tua atau misalnya orang tuanya dianggap kolot tidak bisa menyesuaikan kondisi keadaan perkembangan zaman. Termasuk mana iwe bentuk adorakan lor itu di pajajatah. Mudah-mudahan mancaji pengajar lo pada dari kemanang melalindrungi lo ripung Allah Ta'ala memuari yewe sifat abijai acalai lo rito fajajata mabele poleri atutungata rila keluarga ta lo ribijawijata ya mana. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidana ilman nafi'a warzukana fahman sahiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiqi was sa'ada. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ilahi anta maksudi wa radhaka mati.
1: Allahu akbar.

0: Berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Qulubi wal abasar wa tabsiratan lidhawil albabi wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallahul barrul karim ar-raufur rahim wa ashhadu anna sayyidana

لله والشكر لله padalunimei panasai nania palahirangi tanda asyukur katalo risese arajanna pungallahu ta'ala nasabari famasi marajana andrangi apangin ringan lo padari kemana di tengana jama-jamata kesibukata urusa-urusata padang kaki simata ruasiwi bolana pungallahu ta'ala nasabak dua telue fakasiwia memuari fungallahu ta'ala natari melempui sininna fakasiwiata sahabat nasabari nari lolongengi urak karajana pamasewe asalamakengi rilino asalewangengi mati riassori mundinna amin ya rabbal alamin. Makutuharu fiman sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada luni me simata pamegewi salawata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Syafi'allah. Alhamdulillah baca ta rilalanna yewi wattu makbaraka e engkamu fi ritujunna babul hilmi wal anati war rifti, bab yang menjelaskan tentang sifat berlapang dada, tenang, dan sifat berlemah lembut. Nari sumpungina bacatah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qat illa akhadha aisarahuma ma lam yakun ithman fa in kana ithman kana ab'adan nasi minhu ila akhiril hadith. Hadisa engkei ramping eki pokole rifanguluta sahabia melepi eh yanaritu fanguluta Aisyah radhiyallahu anha merisengengi risiseta iyaro fanguluta Aisyah radhiyallahu anha bainina nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallama anakna fangulutta Abu Bakar. Jadi yero fangulutta Abu Bakar di samping mancajiwi sahabat merepekna nabita sekaligus menjadi mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat nafade fangulutta Aisyah di sesena bahasa Arab ada rumus-rumus tertentu ya, namun di degaga barisikna waditu ibaca tanpa ada kesalahan. Pada kata-kata qalat narikumakunre mapu ada atsnya di belakang. Jadi kalau laki-laki tidak ada ts-nya. Ya, qala. Akalat perempuan yang telah makan.

Kalau laki-laki akal. Jalasat laki perempuan yang telah duduk. Kalau laki-laki yang telah duduk jalasah. Ya, saya menilai bahasa Arab itu identik dengan mirip-mirip matematika. Ya, rumus-rumusnya dikuasai, insya Allah mudah memahami dan membacanya, walaupun tanpa ada barisnya. Agana fawfangulub ta'aisyah ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrini qat. Dina fili suruna fung Allah taala tunasri fama senania asalamaka rifalla wangane dua urusan baina amrini illa akhadha aisarahuma. Sagadinner itu nale nabitta kami namalumui dengan catatan malam yakun isman, selama de na berimplikasi dosa maka yang paling ringan itulah yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana isman narik kuyero siwa-siwai mengandung dosa kana aba'adan nasi minhu engkeritu nabita kami nama belewi iyero dosai. Agai paha kuliriwi hadisana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narampian di guruta makade ini menunjukkan yusrul islami, kemudahan-kemudahan dalam agama Islam. Jadi najallokangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nariku maka samangi dua urusan. Maka Nabi memberi petunjuk untuk memilih yang paling mudah di antara keduanya selama ditoga ke dosa rilalanna. Sehingga rilalanna bicaranna agamata engkeriasan hukum rukhsah. Agayasan hukum rukhsah, hukum keringanan. Ya, akalibarakanna. Ketika seseorang melakukan perjalanan, musafir istilahnya, narikko narafini jarak tempuh kurang lebih 82 km misalnya. Ya, menurut pendapatnya Imam Syafi'i bahwa sudah boleh melaksanakan salat musafir. Waddini nafasi jama nania wadditoni nakasra sempajana. Ya, apa artinya ini? Nisengi bunga Allah Ta'ala sukarata, nisengi bunga Allah Ta'ala susah. Kau jadikan aku hilang. Sehingga engkar ya sengi rukhsah keringanan dalam melaksanakan ibadah, terutama ni sempajang. Unruh pentinna sempajangnya niweringi pung Allah Ta'ala pintu-pintu kemudahan. Ya, termasuk ni rilalanna bicaranna mafasi jama'i yareka makasra sempajang. Agar ya sama pasi jama menggabungkan dua waktu salat dalam satu waktu. Engkar ya sa jama takdim, engkato ya sengi jama takhir.
ya sengi jamak takdim ifamaji sempajangi, ya sengi jamak takhir ifamundur isempajangi. Ya bahasa mudanya seperti ini. Yerir ya sengi jamak takdim mas sempajang asaraki riwetuna loroe mas sempajang isaki riwetuna mengeribi. Yerir ya sengi jamak takdim nareko jamak takhir mas sempajang loroki riwetuna asara mas sempajang mengeribi ki riwetuna isa. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Yang pertama, nareko jamak takdim berlaku hukum at-tartib. Agayasum hukum at-tartib, duhur baru asar, maghrib baru isya. Dewa di fasigiling nareko jamak takdim ipapoe. Innama nareko jamak takhir mas sempajang loro ki riwetunna asara'e mas sempajang mengeribi ki riwetunna isa'e kembali kepada yang bersangkutan kegi-kegi melo natariolo melo gijolo mas sempajang loro napa asara atau asara jolo napa loro melogi mas sempajang mengeribi jolo iya reka napa isa atau isa jolo napa mengeribi ya nareko nafak diole asara nene napa sempajang lorona nafak diole sempajang isana nene napa mengeribina ya berlaku lagi hukum hurmatul waqti ya menghormati waktu yang sementara berjalan tapi pilihannya kembali kepada yang bersangkutan kegi-kegi monro melo natariolo ya hanya saja engkasi catatannya bagi yang mau melaksanakan jamak takhir di waktu masuk waktu pertama mannya ilalengati melo ka jamak takhir sampajakku ya melo ka mas sampajang loro riwetunna asara melo ka mas sampajang mengeribi riwetunna isa aga faidane yewenya ya katakanlah qadarullah takdirnya Allah Subhanahu wa taala belum sampai ke tempat tujuan ya de nafoli pasuka nah de panafoli sempajan sempajan perluna insyaallah de na ke indra ngesempajang aga sabana ureni mania ya ukur pentina runia ero di waktu yang pertama ya nareko makadaki mapasi jama itu artinya duhur 4 asar 4 itu artinya maghrib 3 isya 4 ah ya mapasi jama asanna nareko mapasi jama i makasarotoi ya sengi makasara ipuncuki dari 4 menjadi 2 loro 2 asara 2 isa 2 yang bisa dipendekkan duhur asar isya subuh tidak boleh dipendekkan maghrib tidak bisa dipendekkan ya eko engka mapasi jama makasra
napuncoki asara napuncoki subunna yare ga mengaribinna sirakasi tengah hatanya nama pasi jam asanna apa si jamu asanna ya jadi perlu fahayiwi eh nasabah melewaki melakukan perjalanan. Apa artinya semuanya ini? Maka de engke keringanan neweriki pung Allah Ta'ala. Ya, ja akamana maka de ki matur isri munri ipuang. Sabak na dewa sempaya nasabah sibuka tuli mak bisnis. Bisnis saya dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi, ya lintas pulau, lintas daerah, ya gara-gara di mutung piring nggak dale di nawasan pajak. Alasan yang seperti ini di natarime pun Allah Ta'ala. Sesibuk apapun kamu, engkayasa sholat musafir. Sesibuk apapun kamu, fasih jamai sempajangnya. Apa-apa ya loro asara apa-apa mengeribi isa 3-4 maka de siki ifwa si bulada kaje maka de si bunga la ta'ala akasra ko ya puncoki 2 rakaat 4 rakaat menjadi 2 asara loro 2 asara 2 isa 2 maka de ifwa sibuk muwa aje super sibuk maka dia sibuk ngalah ta'ala apa si jamaku akasara toko ya agak kira-kira alasan nereka maka daki ibu sibuk mufak ya roh magi falik sempak mufi mandri ya sempak mufi lo kamara mandi sempak mufi mape lo sempak mufi macari toko kafi-kafi deh. Ya, jadi dia gagal alasan. Ini artinya tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Newiringi riasengi ruksa keringanan dalam beragama. Kegevimi contoh lainnya. Nah, ini yang sering dipertanyakan ini. Ustaz, ma puasa kak? Ma puasa sunnah kak? Kalau ke acara undang hadiri undangan pernikahan akikah dan sebagainya mak barasanji mak baca doa mak baca upah terugi puasa aku atau urusai puasa aku ya nah, ini sering diperdebatkan jawaban pertama mak kede narik ko puasa wajib tidak ada ya puasa wajib tidak ada pilihan fatarui puasa ata ya termasuk ni puasa nazar matinja ki misalnya ifon nariko lulus muka dalam ujian ma puasa kak siso nah, ini hukumnya adalah wajib karena nazar. Ya, kalau kibut tinggi tafat terli puasa ata, karena hukumnya wajib. Innama nariku puasa sunnah, ada beberapa alternatif. Ya, alternatif yang pertama tafat terli puasa ata. Ya, menghadiri acara dan tetap puasa. Kemudian yang kedua, alternatifnya batalkan puasanya, ikut makan. Agak kelebihan yang nomor dua, lolongi teteki lolong apalang puasa sunnah mesutowi. Ya, catatan yang ketiga. Sesuai dengan hadis ini maka deh pilih mana yang paling mudah
engkau tahu melomo risesena nareko matarui ma puasa. Ya, malahan nareko mandre ada sesuatu yang agak lain dirasa. Makanya dia maka de ya roya melomo risesiku ustaz. Ma puasa kak pak. Cocok ni yang itu. Si cocok ni si bawah hadisana Nabi tak. Ya, pilih mana yang paling mudah. Iko malomu tarasa ya roh. Malaki jiji toman risi bawah jamaah misalnya. Ya, itu juga termudah. Jadi kembali kepada yang bersangkutan, mana yang paling mudah. Nareko mapuase malomu riseseta, mapuasa ni. Iko toman ri malomu riseseta, toman ri nak. Ya, tapi nareko mele i presentasikan, hai mega pilih nomor 2. Ya, banyak pilihan nomor 2. Agak sebabnya maka deh runtun apalah puasa sunnah, masoto pak. Ya, apalagi nareko lubim beto nak. Ya, jadi agak kesimpulannya. Maka dia roh agama tak melomu ipa boleh. Ya, malah ni sepung Allah Ta'ala rejita, ni sepung Allah Ta'ala susata. Ya, nareko to malah misalnya melakukan perjalanan, ya memang banyak apa namanya, banyak halangan-halangan. Ya, banyak masyakkah, ya tidak seperti kalau kita tinggal di rumah. Ya, kalau kita lagi mukim, semua fasilitas yang tersedia mudah. Tapi nariku tomal laleng, nah, tidak semudah yang kita bayangkan. Biasa meloki lepa mak jenne, ya masjid yang kita singgahi itu sangat terbatas airnya. Kemudian yang kedua, nisengi hungala ta'ala kebutuhata. Pada misalnya mencawi ini ulan ramalan, iya rufungallahu ta'ala nawajikan ikma puasa mulai masuk waktu subuh sampai terbenamnya matahari maghrib. Ya, melo latiki pungala ta'ala. Pada saat kita berpuasa, dilarang makan, dilarang minum, dilarang berdekatan dengan istri. Tanda petik. Ya, nising pungala ta'ala maka deh. Iku ilarang satu kali 24 jam kali 30 hari. Aime kena soro. Ya, katakanlah misalnya. Narik ko mengeri bibi. Sudah boleh makan dan minum, tapi tidak boleh dekat dengan istri. Aime kena soro. Ayah paja nama ceci seleng, tidak sesuai dengan logika. Ya, magani balik putih perwe. Ya, apalagi di okota naogi ulan Syakban itu bulan pengantin. Angka lalu putih capan ulan Syakban, putih yeswe ramalangi matukun ni. Ya, magani putih perwe. Misalnya, ya, nisab pungala ta'ala maka deh kebutuhan kita. Jadi melomo ipa boleh bicarana agama tak dilalena atau tungeta. Aga sabana pungala ta'ala pancaji ki pungala ta'ala matur isinina kebutuhan tak. Nisab pungala ta'ala aga kebutuhan tak. Ya.
Berikutnya contoh yang ketiga. Ya. Mecawi ni ramala. Nah, angka nama kutana maka di start. Kega melebi na atau 20 rakana. Ya. Jawabannya melebi mana? Ya. Kode tul lemale 20 rakana. Arwana rakana. Ya, kalau kembali ke hadis ini, ya. Arwana rakana. Ajak lalu digaga tarawih tak? Aga sabana rugi ki. Bukan hanya rugi, rugi sekali. Kalau anak muda bilang rugi banget. Ya, aga sabana yewe ulan ramalange, yebarai bulan promo. Ya, katakanlah misalnya Telkomsel, Indosat dan sebagainya misalnya melakukan promo misalnya. Pulsa 100.000 hanya ditebus 1.000 rupiah. Ya. Ditebus 1.000 rupiah. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira memeko kiga apakah promo ini dibiarkan berlalu begitu saja? Ya. Ai pasti eko de gaga duita si sebu loki minre ko beli boleh. Beli bola finre ngaka duita si sebu rupiah. Bulan promo agasana Telkomsel misalnya. Ya. Pasti dimanfaatkan promo besar-besaran itu. Kalau tidak dimanfaatkan rugi besar. Sesuai maaf sya jami je mas makasih ya sya agamannekik mas sempajang sya agamannek mengaji sya agamannek mempuasa dan sebagainya tidak full 24 jam, ya, tapi nariko runtuk ke Lailatul Qadar isi nilainya itu 1 kali 24 jam ibadah semua kali 83 tahun. Baik. Nah, syagami umuruna idi, umuruna idi umakna nabita hasadu ummati baina sittina wa sabain, rata-rata 60 sampai 70 tahun. Ekong kaliwangi 1-2 kata Nabi. Ya, katakanlah iliwangi umuruna nabita 70 tahun umuruta. Nah, nilenna Lailatul Qadar 20 talu tau. Kamu fasa 10 talu tau bonusna. Masya Allah. Jadi saya mengajak diri saya kepada kita semua, seluruh pendengar Radio Mesra, ya tungeng-tungeng iwi. Nareko fali iwi ramala labe e syagai igana ramalang deva nengkai runtu Lailatul Qadar. Pada manyaki makuke detik ini, jam ini manyaki ifwa meloka lolongi malam Lailatul Qadar di Ramadan yang tinggal sebulan lagi ini di tahun 2026 ini. Ifwa teweringak kasih umur malampe naliwatoh ramalang tubuh makjak padalik masagena melo nak apa matunga-tunga runtu malam Lailatul Qadar sulamua bawang. Ya puasa ngi asona ya tarawih ngi wadinna insyaallah taruntui malam Lailatul Qadar. Ditona parallu si tau sulamu bawa 30 asona. Ya. Ya kata-kata marilolori Allah taala. Terakhir saya ingin sampaikan tabe Bapak Ibu, nanti di bulan Ramadan iku boleh neuriki pungala ta'ala adising ajak pangang
Iku deyule male arwara kanna tafaget kanna. Ya, saya ulang. Kode tule male arwara kanna tafaget nai 20. Kenapa demikian? Iku magalak movie, madisi movie, kecuali nareko engkana lasa apa boleh buat. Engkatu matuk sewa waktu meloki mal 20 rakang, kemampuan sudah tidak ada. Jadi tak tenang kadisik aja pangan wereki pungala ta'ala tali 20 rakana. Ya memang banyak halangan-halangan, ya. Ya, banyak masyakkah, ya. Tidak seperti kalau kita tinggal di rumah, ya. Kalau kita lagi mukim, semua fasilitas yang tersedia mudah. Tapi dari kota malalang, nah, tidak semua, tidak semudah yang kita bayangkan. Biasa meloki lepa mak jenne, ya, masjid yang kita singgahi itu sangat terbatas airnya. Kemudian yang kedua, nisengi pungala ta'ala kebutuh hatta. Pada misalnya mencawi ini ulan ramalan, iya roh pungallahu ta'ala nawajikan ikmah puasa mulai masuk waktu subuh sampai terbenamnya matahari maghrib. Ya, melo latiki pungala ta'ala. Pada saat kita berpuasa, dilarang makan, dilarang minum, dilarang berdekatan dengan istri. Tanda petik. Ya, nisengi pungala ta'ala maka deh. Iku ilarang satu kali 24 jam kali 30 hari. Aime kena soro. Ya, katakanlah misalnya. Narikku mengeri bibi. Sudah boleh makan dan minum, tapi tidak boleh dekat dengan istri. Ai angkana soro. Ya, apa aja namanya jadi seleng, tidak sesuai dengan logika. Ya, magani balik putih perwe. Ya, apalagi di okota naogi ulen Syakban itu bulan

matur isinina kebutuhata. Nisih pungala taala aga kebutuhata. Ya. Berikutnya contoh yang ketiga. Ya. Mecawi ni ramala. Nah, engkana waktu tanah maka di start. Kega melebi na atau 20 rakana. Ya. Jawabannya melebi mana? Ya. Kode tul lima le 20 rakana. Arwana rakana. Ya, kalau kembali ke hadis ini, ya. Arwana rakana. Ajak lalu degaga tarawita. Aga saban rugi ki. Bukan hanya rugi, rugi sekali. Kalau anak muda bilang rugi banget. Ya, aga sabana yewe ulan ramalange, ye barai bulan promo. Ya, katakanlah misalnya Telkomsel, Indosat dan sebagainya misalnya melakukan promo misalnya. Pulsa 100.000 hanya ditebus 1.000 rupiah. Ya. Ditebus 1.000 rupiah. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira memeko higa apakah promo ini dibiarkan berlalu begitu saja? Ya. Ai pasti eko degaga duita si sebu loki minre ko beli boleh. Beli bola finre ngaka duita si sebu rupiah. Bulan promo agasana Telkomsel misalnya. Ya. Pasti dimanfaatkan promo besar-besaran itu. Kalau tidak dimanfaatkan rugi besar. Tak sesuai, maaf. Syak jami je mas makasih ya. Syaga menek mas sempajang, syaga menek mengaji, syaga menek mapuasa dan sebagainya. Tidak full 24 jam. Ya. Tapi nariko runtuk ke Lailatul Qadar isi nilainya itu 1 kali 24 jam ibadah semua. Kali 83 tahun. Wai. Na syagami umuruta idi. Umuruna idi umakna Nabi ta hasadu ummati baina 60 wa 70. Rata-rata 60 sampai 70 tahun. Ekong kaliwangi 1-2 kata Nabi. Ya, katakanlah iliwangi umurutna Nabi ta 70 tahun umuruta. Nah, nilenna Lailatul Qadar 20 tahun tau. Kamu fasa 10 tahun tau bonusna. Masya Allah. Jadi saya mengajak diri saya kepada kita semua seluruh pendengar Radio Mesra ya tongeng-tongeng iwi nareko vale iwi ramalala be syagai igana ramalang deva nengkai runtu Lailatul Qadar pada manyaki makuke detik ini jam ini manyaki ifwa meloka lolongi malam Lailatul Qadar di Ramadan yang tinggal sebulan lagi ini di tahun 2026 ini. Ikhwan, teweringak kasih umur malampe nali wetoh ramalang tubuh mak japa dalik masa gena melo nak apa matung-matung runtui malam Lailatul Qadar sulamua bawang ya puasa ngi asona ya tarawih ngi wadinna insyaallah teruntui malam Lailatul Qadar. Itu na perlu sih tahu telu sulamu bawa telu pulos sana. Ya, ya kata-kata yang merilolori Allah Ta'ala. Terakhir, saya ingin sampaikan, tabe Bapak Ibu

0: nanti di bulan Ramadan iku hulik neuriki pungala ta'ala adising ajak pangang iku deyulim male arwa rakanna tafaget rakanna. Ya, saya ulang, kode tulim male arwa rakanna tafaget na'i 20. Kenapa demikian? Iku magalak movi, madisi movi, kecuali nareko engkau nalasa apa boleh buat. Engkau tu matu sewa waktu meloki mal 20 rakang, kemampuan sudah tidak ada. Jadi tak nang kadisi aja pangan weriki pungala taala tali 20 rakana. Ya, nasabah. Yang namanya umur kita tidak pernah tahu. Ya. Minggu tu tuma-tuma aku kue melu minimal 20 rakana tapi dia nule. Tongkak menilo masih gie, makursi roda menilo masih gie, merokerok mana ni utue, tidak kuat lagi. Ya, hanya tinggal harapan saja. Tapi dek nagaga pak kuliah. Jadi saya mengajak diri saya kepada seluruh jamaah, seluruh pendengar Radio Mesra. Nareko nere movi pungala taala di singa Jepang igas-gas si cedek. Ya, ya, maksimalkan bulan Ramadan, insya Allah tidak mungkin idik mah tengetong mah kasiwiang tolenge dupe waselena. Tidak mungkin idik mak siap bu mak galu mak dar mas sapa dale orang lain yang kaya. Pasti di motor lolongi faidana manfaatna. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidana ilman nafi'a warzuqana fahman sahiha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabulah. Ya Allah, kami mohon perlindungan darimu ya Allah, dari ilmu yang tidak berkah, ilmu yang tidak bermanfaat. Kami mohon perlindungan darimu ya Allah, dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak ikhlas, jiwa yang tidak puas. Kami mohon perlindungan darimu ya Allah, dari doa-doa yang tidak engkau ijabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: This is your radio.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dzikir Al-Maghfirah. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: And now, another hour right here, right now on
1: www.radiomesra.com.
2: Number one internet radio station.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
2: Kenapa Ki De? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
3: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
2: Ikan apa mau nak makan?
3: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Betul sih jika teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
4: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan.

0: 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang lah.
0: Rumah makan Patato.
2: Bagus toh.
3: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.

dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone

Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.me. Awas jolo, bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like and share.

Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra.

0: serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Ketua Umum ICCN puji ekosistem kreatif Parepare dan catat transaksi UMKM 1,3 miliar.
3: Aktivitas dari transaksi UMKM yang terjadi lebih dari 1,3 miliar ya. Dari 70 UMKM yang terlibat ya di sini ya, Bang Ketua, terima kasih. Jadi saya pikir ini optimisme bahwa kreativitas ini bergerak dari Parepare untuk Sulawesi Selatan, untuk Indonesia.
4: Melihat antusiasme dan sudah berdiskusi dengan para komunitas, Pak, ada poin-poin yang akan dibawa di ICCN ke pusat untuk sama-sama
2: dinilai diskriminatif dan tak beraturan ASN, Komisi 1 DPRD Parepare minta BKPSDMD revisi surat pernyataan P3K.
5: Regulasi, tapi nomor 3 ini tidak berkesesuaian karena tidak diatur dalam semua regulasi terkait dengan aparatur sipil negara yang terlihat di dalamnya adalah PNS dan P3K. Ya, jadi kalaupun ini hadir, kita minta redaksinya ini, redaksi poin ketiga diperhalus dengan bahasa yang agak lebih bisa diterima sesuai regulasi yang berlaku. Kemudian perasa membatasi waktu 3 bulan itu kita minta dirobah juga menjadi bersedia dievaluasi secara.
2: Gelar bincang komunikasi kreatif di Teras Sempang, ICCN dan PCI ajak penggiat kreatif Parepare lakukan retrospektif kota.
6: Nah, inilah kemudian di momen ini, dalam rangkaian ini di Parepare, teman-teman dari ICCN dan PCE ingin mengajak kita untuk ya sedikit retrospektif lah gitu. Kita coba mengupayakan atau berdiskusi tentu dengan metode-metode yang dimungkinkan secara retrospektif. Harapannya kita semua bisa saling terhubung dan benar-benar bisa
2: edukasi sampah di Celebes Kreatif Festival, tarik perhatian pengunjung, dosen dari Pindran dan Kipsek dari Enrekan desak solusi berkelanjutan.
7: Lalu, itu kan masalah hiburan. Gitu. Yeah. Sekarang ini malam mengenai sampah dan memang di setiap daerah, kabupaten, kota itu masalah sampah yang sering dipermasalahkan di suatu daerah. Dengan adanya acara ini, ya sedikit banyaknya bisa memberikan inspirasi tentang mengatasi masalah sampah di khususnya di Kota Parepare.
2: Warga Soreang Lauleng uji kreativitas anak muda di Parepare di event ICCN minta pemerintah satukan program.
8: Ya, nah, saya kira hal begini lah memang yang patut diperlihatkan ya kepada regenerasi daerah atau kota kita, Pak Jam. Kita tidak mau generasi kita ini dan kota kita ini disalib oleh negara ya, daerah-daerah lain, Pak Jago, yang terlalu ini ya, walaupun barangkali dulu saudagar-saudagar Kota Parepare itu terkenal begitu.
1: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
2: Insan Mesra, gelaran Celebes Kreatif Festival di lapangan di Makassar, Kota Parepare resmi berakhir pada Sabtu 11 Juli 2026. Ajang ini mencatat prestasi membanggakan dengan perputaran transaksi UMKM mencapai 1,3 miliar rupiah selama sepekan pelaksanaan. Ketua Umum ICCN Tubagus Vicky Sikara Satari mengapresiasi kekompakan komunitas kreatif dan dukungan pemerintah Kota Parepare yang berhasil menjadikan festival ini sebagai ruang temu dan kolaborasi bisnis.
3: Ada aktivitas dari transaksi UMKM yang terjadi lebih dari 1,3 miliar ya, dari 70 UMKM yang terlibat ya di sini ya, Pak Ketua, terima kasih. Jadi saya pikir ini optimisme bahwa kreativitas ini bergerak dari Parepare untuk Sulawesi Selatan, untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid menegaskan pihaknya akan terus memberikan kemudahan bagi anak muda dalam berkarya. Usai penandatanganan MOU dengan ICCN, pemerintah kota siap melangkah ketat kolaborasi yang lebih konkret.
9: Anak muda kita ini kita berikan ruang, kita berikan kemudahan dan apa yang bisa kami bantu, tentu pemerintah daerah wajib untuk membantu. nanti adiknya Pak Ketum, kira-kira tadi kita sudah menandatangani MOU, tentu nanti ke depan kita duduk bersama untuk memikirkan kira-kira langkah konkret yang bisa kami buat antara teman-teman dari pemuda kreatif dengan pemerintah kota untuk saling bersinergi gitu. Ya mudah-mudahan hasilnya nanti ke depan jauh lebih baik gitu.
2: Diharapkan momen Celebes Kreatif Festival ini menjadi inspirasi bagi kabupaten kota lain di Indonesia untuk terus membangun ekosistem kreatif yang mandiri dan inovatif. Insan Mesra Komisi 1 DPRD Kota Parepare meminta BKPSDMD segera merombak redaksi surat pernyataan bagi pegawai P3K karena dinilai berpotensi diskriminatif dan menabrak aturan atasnya. Dalam rapat dengar pendapat Senin 13 Juli 2026, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaludin Kadir, menegaskan klausal poin ketiga yang mengatur evaluasi 3 bulan hingga paksaan mengundurkan diri tidak memiliki cantolan hukum pada regulasi ASN. Pihaknya meminta diksi tersebut diperhalus menjadi evaluasi berkala.
5: Regulasi, tapi nomor 3 ini tidak berkesesuaian karena tidak diatur dalam semua regulasi terkait dengan aparatur sipil negara yang di dalamnya adalah PNS dan P3K. Ya, jadi kalaupun ini hadir, kita minta redaksinya ini, redaksi poin ketiga diperhalus dengan bahasa yang agak lebih bisa diterima
10: sesuai regulasi
5: yang berlaku. Kemudian perasa membatasi waktu 3 bulan itu kita minta dirubah juga menjadi bersedia dievaluasi secara berkala. Kemudian kalimat bersedia mengundurkan diri sudah dihilangkan. Kalau berdasarkan regulasi yang mengatur, ini tidak diatur karena persoalan keagamaan itu sifatnya kompensi, menjadi kewajiban. Jadi yang tidak perlu diatur karena ini kewajiban. Jadi tapi sebenarnya dimasukkannya poin ketiga ini adalah kami anggap sebagai tindak lanjut dari surat edaran yang wali kota menganggap bahwa itu adalah kearifan lokal agar supaya peningkatan keagamaan dan ketakwaan di semua pegawai itu bisa lebih baik. Itu kita dukung, tapi bukan dengan menjadikan alasan sehingga ditetapkan menjadi aturan pada dasarnya nanti kalau ada pegawai yang tidak harus dimundurkan diri, tidak boleh karena ini memaksa sifatnya. Jadi aturan surat pernyataan ini menurut pendapat ahli agak memaksa dan berisiko melanggar regulasi, berisiko diskriminasi. Jadi
2: sementara itu staf ahli hukum dan pemerintahan DPRD Kota Parepare M. Rahmat Samsu Alam menambahkan aturan pemberhentian seorang ASN sudah diatur secara rigid pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 dan Permen Pan RB Nomor 9 Tahun 2026.
11: Karena pemberhentian suatu PNS maupun P3K paruh waktu maupun pewaktu itu sudah diatur oleh undang-undang. Konstitusi kita sudah mengatur itu tadi di undang-undang maupun di peraturan menteri PAN-RB khususnya pasal 21 ya, mengatakan bahwa syarat pemberhentian contohnya kalau paruh waktu sudah menjadi puluh waktu itu boleh diberhentikan, meninggal dunia melanggar peraturan-peraturan perundang-undangan atau disiplin PNS dan sebagainya, itu adalah syarat-syarat sudah diatur. Di luar itu tidak boleh. Ya. Jadi tadi oleh Ketua Komisi 1 memerintahkan kepada BKPSDM untuk melakukan perbaikan terkait dengan syarat-syarat ketentuan tersebut. Nah, tetapi tidak boleh menjadi dasar pemberhentian. Ya, karena itu tadi sudah diatur sama regulasi.
2: DPRD Parepare berharap BKPSDMD segera melakukan asistensi ulang agar surat pernyataan kontrak kerja P3K tetap sejalan dengan kearifan lokal tanpa harus melanggar hukum positif. Insan Mesra Indonesia Creative Cities Network atau ICCN bersama Parepare Creative Ecosystem menggandeng ratusan penggiat lintas profesi mulai dari musisi hingga arsitek dalam acara Bincang Komunitas Kreatif di Teras Sempang Sabtu sore 11 Juli 2026. Dalam acara tersebut, Exco ICCN Rafiuddin Pali menyoroti fluktuasi dan tren komunitas yang sering mengalami pasang surut bahkan harus bergeser ke bentuk baru. Dirinya mengajak para pelaku kreatif di Parepare untuk melakukan retrospektif agar bisa saling terhubung dan melahirkan kekuatan baru bagi kota.
6: Nah, inilah kemudian di momen ini, dalam rangkaian ini, di Parepare, teman-teman dari ICCN dan PCE ingin mengajak kita untuk ya sedikit retrospektif lah gitu. Kita coba mengupayakan atau berdiskusi tentu dengan metode-metode yang dimungkinkan secara retrospektif. Harapannya kita semua bisa saling terhubung dan benar-benar bisa menjadi komunitas yang sampai ke titik yang idealnya gitu, bahwa bisa benar-benar berkontribusi terhadap pengembangan kotanya.
2: Untuk mempererat keakraban, acara ini juga diisi dengan sesi bonding interaktif yang dipandu oleh Nadi, seorang penggiat dari Tangsel Creative Forum. Insan Mesra selain menyuguhkan aneka kuliner menarik, gelaran festival kreatif di lapangan di Makassar Kota Parepare juga menyita perhatian publik lewat sesi talk show edukasi lingkungan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Soalan sampah rupanya menjadi magnet tersendiri bagi pengunjung dari luar daerah. Sukma, seorang dosen asal Supa Kabupaten Pindrang, mengaku risau dengan pemilihan sampah plastik dan berharap pemerintah menyediakan fasilitas bank sampah yang mudah diakses.
12: Itu semakin banyak sadar apa pandai-pandai memilah sampah dan harus tahu sebenarnya dibawa kemana. Nanti kalau udah pintar memilah, bingung bawanya kemana gitu. Karena seharusnya ada penampungan. Saya pribadi itu berharap ada seperti itu. Saya kan tinggal di Supa di Pindrang. Biasa bingung, ini seharusnya plastik kan tidak seharusnya dibakar gitu kan. Di mana mau saya bawa, tapi saya tidak tahu mau dibawa kemana ya, mau tidak mau juga kadang dibakar gitu karena terlalu numpuk. Jadi saya berharap sih ada tempat kayak bank sampah yang orang tuh benar-benar tahu di mana gitu ya.
2: Edukasi di atas panggung festival ini juga dipuji oleh Andi Lambogo, seorang kepala sekolah asal Kabupaten Nreka yang sedang berlibur di Parepare. Menurutnya konsep acara kali ini memberikan inspirasi nyata bagi penanganan sampah di daerah.
7: Itu kan masalah hiburan. Gitu. Sekarang ini malam mengenai sampah dan memang di setiap daerah, kabupaten, kota itu masalah sampah yang sering dipermasalahkan di suatu daerah. Dengan adanya acara ini, ya sedikit banyaknya bisa memberikan inspirasi tentang mengatasi masalah sampah di khususnya di Kota Parepare.
2: Melalui edukasi yang berkelanjutan dan pelibatan aktif masyarakat, ajang kreatif di Kota Parepare yang diharapkan mampu mengubah perilaku warga dalam menjaga kebersihan lingkungan dari skala rumah tangga. Insan Mesra dan Tum Kreativitas Generasi Muda di Kota Parepare kian mendapatkan tempat di hati masyarakat. Dalam program Obras Stadion Mesra, Senin pagi 13 Juli 2026, warga Soreang Lauleng menyatakan apresiasinya terhadap peran aktif anak muda khususnya dalam event yang dihadirkan oleh jejaring ICCN atau Indonesia Creative City Network. Menurutnya, event kreatif yang memadukan kuliner, seni, hingga teknologi AI tersebut bukan hanya sebatas hiburan, melainkan wadah edukasi UMKM yang nyata bagi regenerasi, generasi Kota Parepare agar tidak tertinggal oleh daerah lain. Namun, pendengar berusia 50 tahun ini juga memberikan catatan penting bagi pemerintah daerah Kota Parepare.
8: Nah, saya kira hal begini lah memang yang patut diperlihatkan ya kepada regenerasi daerah atau kota kita banyak. Kita tidak mau generasi kita ini dan kota kita ini disalib oleh daerah-daerah lain Pak Jago yang terlalu ini ya, walaupun barangkali dulu saudagar-saudagar Kota Parepare itu terkenal begini, tetapi ya mungkin regenerasi ke depan ini ya mungkin lebih kreatif lagi Pak Jago.
2: Umar berharap pemerintah daerah bisa lebih memberikan ruang dan mengintegrasikan program kreatif agar lebih terarah, sehingga semangat saudagar muda di Parepare bisa kembali berjaya di tingkat lokal maupun nasional.
0: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: teriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: www.radiomesra.com. Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
3: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa mau makan?
5: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih, jika teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di

0: 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka bule sekarang nah.
0: Rumah makan Patato.
2: Bagus toh.
3: And now
4: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.